angka loro qala al imam al ghazali radhiyallahu anhu tuwufi 505 hijrah mantarotal mubadarota ila taubah bitaswif kana baina khotara ini man utawi sapa wong iku taroka tinggal almubadarota ing age-age ila taubati maring tobat bitaswifi sebab ngendi-ngendi kana mokono sapa man iku baina khotara ini ing dalam antane perkara loro kang dikuwatirake sapa wong sing gak dosa yeah. Sing gak dosa iku namung rasul nabi wali mawon sing dosa pra bapak rasul nabi niku maksum maksum iku terjaga dari dosa mulai dari kecil mulai dari lahir bertambah gede tambah gede tambah gede sampai diangkat dadi nabi iku enggak pernah dosa dijaga ambe Allah maksum maksum, sebutan maksum itu terjaga memang tidak pernah ngelakoni dosa nek wali ku mahfud mahfud itu ya dijogo bedanya nek maksum memang dijaga tidak pernah melakukan dosa nek mahfud itu pernah melakukan dosa tapi cepat tobat itu jenenge mahfud. Nah, nek wali-wali ku kapane dosa langsung tobat, dosa langsung tobat. Mulane disebut mahfud. Mahfud. Nggih. Kulo bapak nek di anak dijenengi maksum, mahfud, mangsur, masyhur. Nek wali ini ku sik ngelakoni dosa. Nanti saat durungnya apa maneh Sayyidina Umar bin Khattab nuwun sewu para bapak di anak kok wedok dipendem. Sayyidina Umar nah, akhirnya tobat dadi wong sing apik dijogo mek Gusti Allah. Nah, iki jenenge mahfud. Awake dhewe ku bek, dosaku kebek. Nek gak dosa lahire, dosa atine. Nggih. Panjenengan metu omah ning pasar, mripate wis kena dosa. Ning pasar banyak orang lain jenis. Ora nutup rambut, ora nutup dada. Ora nutup kentol, kula sampean delok dosa. Oh bapak. Apa maneh kekancan bergaul lain jenis iku dosa terus. Duwe omah pinggir dalan neng teras dipasangi kursi delok wong liwat. Iki dosane tumpuk-tumpuk. Iku supaya cepat tobat, aja ditunda-tunda. Di wong nek nglakoni dosa ora cepat dan tobat, iki ada dua hal yang dikhawatirkan. Ada dua hal. Napa malih para bapak nglakoni dosa gedhe, nggih. Nglakoni dosa gedhe ku nang cepat tobat. Sopo wong sing gak nglakoni dosa, kabeh wong nglakoni dosa. Yo asan dan agi-agi tobat.
Nek sampai kula sampai nglakoni dosa kok dosa gedhe. Sampai tahu selingkuh. Sampai tahu nglakoni apa sing dianggap dosa gedhe. Dosa gedhe ku dosa yang ada ancaman. Ancaman sanksi berat di dunia. Ku dosa gedhe. Matene wong pateni korupsi suap nyolong iku sanksine potong tangan. Indonesia iku mboten potong tangan, berarti mboten jera korupsi iku mboten jera. Malah mantan koruptor saiki nyalon caleg. Nggih. Para bapak. Iku nek hukum-hukum Quran potong tangane, potong. Senilai berapa? Senilai 500.000. Loh, sakniki ku 500 miliar. Allah Bapak. Oh, mboten jera. Nek hukum Quran ku potong tangane. Membunuh orang, bunuh. Allah Bapak. Wong limolas matene wong siji. Nomor satu otaknya, nomor dua pelaksana, nomor tiga petunjuk. Wong sitok dipateni wong limolas. Wong limolas pateni kabeh. Iki hukum Quran. Ini jera. Oh Bapak. Iku jenenge dosa ancaman sanksi berat di dunia. Terus bapak selingkuh, perawan ambek Joko selingkuh. Niku disamblek ping satus dibuat tenusok kambangan buah. Terus bapak, tapi nek wis duwe bojo katik selingkuh pateni, pateni. Nah terus bapak mulane PSK aku tambah suwe tambah akeh, tambah setambah akeh. Soale nopo? Oleh duwe ora dipateni. Ni maksudku tambah akeh, tambah akeh. Nek misale antarne kula sampeyan iku enten sing lakone dosa gedhe, niku kudu taubatan nasuha. Tobatan nasuhaniku atine nomor siji ngerasa getun, menyesal, menyesal perbuatan yang sudah lalu, iku menyesal. Nomor loro dosa yang dilakukan ditinggal pelak. Newe ditinggal ya ditinggal. Nomor tiga, punya keniatan yang kuat tidak akan mengulangi lagi. Nah, iki atine, atine. Nomor siji, merasa getun an-nadamah. Ada penyesalan. Dua, al-ikhlak, dosa yang dilakukan ditinggal pelak. Yang ketiga, punya niat yang kuat tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Loh Bapak, iku arti ini. Sekarang amaliyahnya apa? Amaliyahnya poso telung dino. Nabi Adam biyen niku diperintah Allah poso telung dino. Ayamil bid poso sing pertama upamane dimulai dina Selasa, Rebo, Kamis. Dina Selasa poso, malam Rebo salat. Posone poso tobat. Posone poso tobat. Malam Rebo salat dua rekaat.
Rakaat yang pertama ba'da Fatihah membaca Al-Kafirun ditambah surat Ikhlas. Rakaat yang kedua ba'da Fatihah Al-Falaq ambek An-Nas. Al-Falaq An-Nas rakaat yang kedua. Nah, malam rebu tengah bengi sholat tobat usoli sunata taubati rokata ini lillahi ta'ala. Rekat pertama ba'dane Fatihah Al-Kafirun ditambah surat Ikhlas. Rekat yang kedua setelah Fatihah Qul a'udzu bil falaq Qul a'udzu bil binas. Ba'dane salam moco astaghfirullahaladzim ping 70. Nomor loro subhanallah ping 70. Nomor telu alhamdulillah ping 70. Nomor papat Allahu Akbar ping 70. Nomor lima La ilaha illallah ping 70. Yes. Pertama istighfar 70. Subhanallah ping 70. Alhamdulillah ping 70. Allah Akbar ping 70. La ilah ping 70. Wes mari ngono sujud. Sujud nangis ning Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten perbuatan kula. Kula nate selingkuh ping sekawan. Ya Allah kula nate niku matur ning Gusti Allah. Kula nate kenek sabu-sabu nggih semanten. Iku jaluk ngapura ning Gusti Allah. Nah, niki para bapak dilakoni 3 hari 3 malam. Hari Rebu poso maneh, malam Kamis salat koyok niku. Banjur dina Kamis poso, malam Jumat salat kados niku. Jadi diulangi sampai 3 kali. Para bapak niki aja ditunda-tunda. Aja tunda-tunda. Wong sing nunda-nunda tobat niki akan dikhawatirkan 2 hal yang diwedeni. Nomor 1 ahaduma antatarokama dadi tumpuk-tumpuk. Apa dulmatu peteng ala kolbi ing atase atine minal ma'asi saka maksiat. Nek ditunda-tunda, ku tambah peteng. Nggih. Mergo apa? Tambah maksiate. Hatta tasiru roenan akhire dadi tayeng. Artine ku dadi tayeng. Ngilon iku nek kenek kotor tayeng. Kapan wis tayeng rekane kanggo ngelonan. Ati ku koyo kocong. Ya kena kotor gak dibersih tayeng. Ati ku yo ngono. Kene pidhawuh nggih. Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hati. Ati ku bisa berkarat seperti hanya besi. Besiku bisa berkarat, hatiku ya bisa berkarat. Qalu wa ma jaluha ya Rasulullah. Takon ya Rasulullah, obate napa? Kangge bersiati sing tayang niku napa? Qala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Nomor 1 ngakeno maca Quran. Nomor loro ngeling-eling pati.
Waktu nek ngeling-eling pati, mbah itu terus tobat, tobat. Aku gak mati sak durunge tobat. Ditayeng, nistayeng, ra kenek kanggo nyawang. Ra kenek kanggo mikir. Bapak-bapak, dadi wong kenek menunda-nunda tobat kemungkinan atine tambah peteng, tambah peteng, tambah peteng, akhire tayeng. Nek wis tayeng, fala yakbalu mongko ra nrimo apa kalbi almahwa ing diresiki. Nek wis tayeng ra kenek diresiki. Wasane yang kedua, ayu ajilahu amaradu. Yen to datang mendadak. Ayu ajilahu datang mendadak kepadanya amaradu sakit awil mautu utawa mati. Sing kula critakno niku wau. Durung tobat ternyata malah ambruk sakit. Tambah tidak ada kesempatan untuk bertobat atau datang kematian yang mendadak. Fala yasitu muhlatan lil istighob. Newis kono tidak akan menampukkan kesempatan lagi untuk membersihkan hati. Hati ini ditunda-tunda, tunda-tunda. Niku akhirnya niku. Ada dua hal yang dikhawatirkan. Para bapak nggih sapa wong sing gak dosa. Kabeh wong ku duwe dosa, duwe dosa. Kalau kita ingat dosa yang kita lakukan, cepat-cepat bertobat. Kalau itu dosa besar, taubatan nasuha. Taubatan nasuha carane atine nomor siji merasa menyesal. Dua, dosa yang dilakukan ditinggalkan. Ketika punya niat yang kuat, tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Praktike kados niku wau, poso telung dino. Bengi sholat tobat. Rekat pertama maca Al-Kafirun sampai surat Ikhlas. Kedua Al-Falaq be An-Nas. Kalau sudah salam, baca istighfar 70 kali. Subhanallah 70 kali. Alhamdulillah 70 kali. Allahu Akbar 70 kali. La ilaha illallah 70 kali. Terus sujud, dalam sujud menangis pada Allah. Ya Allah, mohon ampun. Dosane disebut, kula nyuwun ngapunten, ngapunten. Jangan ditunda-tunda, nggih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya indah hajati ilahi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya indah hajati ilahi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya indah hajati ilahi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Yang saya hormati pula saudara kepala kepolisian Resort Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati saudara komandan Satuan Radar 405 Ploso Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati saudari kepala Kejaksaan Negeri Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati saudara Ketua Pengadilan Negeri Jombang atau yang mewakili yang belum bisa hadir. Yang saya hormati saudara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang atau yang mewakili. Dan yang saya hormati saudara Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang atau yang mewakili. Dan yang saya hormati yang luar biasa dari kesibukan Agustusan, saudara segenap anggota, saudara-saudari segenap anggota DPRD Kabupaten Jombang, yang saya hormati para staf ahli, para asisten, para kepala OPD, Direktur BUMD, Direktur Bank Jatim, Camat se-Kabupaten Jombang, para tenaga ahli Bupati Jombang, dan para tenaga ahli fraksi DPRD Kabupaten Jombang. Dan yang saya hormati pula rekan-rekan wartawan serta undangan sekalian dan para pendengar Radio Suara Jombang dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna DPRD pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang menyelenggarakan sidang paripurna dengan agenda, ini cukup banyak agendanya, yang pertama, penyampaian jawaban DPRD Kabupaten Jombang terhadap pendapat Bupati Jombang atas dua raperda hak inisiatif DPRD Kabupaten Jombang, yaitu raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan raperda tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Agenda yang kedua, penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang atas nota penjelasan Bupati Jombang tentang raperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD tahun anggaran 2026. Dan yang terakhir, yang ketiga, penetapan perubahan kedua atas Propemperda tahun 2026. Sebelum rapat paripurna pada hari ini dibuka, saya persilahkan saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan daftar kehadiran anggota DPRD yang sudah menandatangani daftar hadir. Saudara Danang Praptoko STMT, kami persilahkan.
1: Terima kasih Pak Wakil Ketua atas kesempatan yang diberikan, izin menyampaikan laporan tentang kehadiran anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam rapat paripurna hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026 sebagaimana agenda yang telah disampaikan tadi. Ada tiga agenda yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu agenda tentang penyampaian jawaban DPRD Kabupaten Jombang terhadap pendapat Bupati Jombang tentang dua raperda inisiatif, yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan serta perlindungan masyarakat, serta raperda inisiatif tentang pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Agenda yang kedua yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang atas nota penjelasan Bupati Jombang tentang raperda perubahan APBD tahun 2026 dan agenda yang ketiga yaitu penetapan perubahan kedua atas Pemperda tahun 2026. Dari jumlah anggota DPRD sebanyak 50 orang yang menandatangani daftar hadir sebanyak 38 orang, sehingga yang tidak menandatangani daftar hadir sebanyak 12 orang yang terdiri dari 1 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 4 orang, dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4 orang, dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya lengkap, dari fraksi Partai Demokrat lengkap, dari fraksi Partai Golongan Karya lengkap, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan 1 orang, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasdem 3 orang. Selesai.

0: Terima kasih. Menurut laporan dari 50 orang anggota DPRD telah hadir 38 orang anggota. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Jombang nomor 1 tahun 2024 pasal 105 ayat 1 poin C dinyatakan quorum telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat paripurna secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pimpinan serta anggota DPRD dan hadirin serta para pendengar Radio Suara Jombang yang kami hormati, memasuki acara pertama yaitu penyampaian jawaban DPRD Kabupaten Jombang terhadap pendapat Bupati Jombang atas dua raperda hak inisiatif DPRD, yaitu yang pertama raperda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, yang kedua raperda tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan yang akan disampaikan oleh Ketua Bamperda DPRD Kabupaten Jombang yang tak pernah lelah bekerja, Saudara Kartiono. Kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pimpinan DPRD hadir, para wakil ketua yang saya hormati, seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang yang saya hormati, saudara wakil bupati Jombang Gus Salman Nudin Yasid yang saya hormati, Forkopimda atau yang mewakili, yang saya hormati para kepala OPD, staf ahli fraksi, para wartawan, hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang guna menyampaikan jawaban DPRD Kabupaten Jombang atas pendapat Bupati Jombang terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tahun 2026. Kedua kalinya sholawat serta salam, mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra terbaik dunia, uswatun hasanah untuk kita semua, dan senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Saudara wakil ketua, wakil bupati, seluruh hadirin sekalian yang berbahagia, pada hari ini rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang akan menyampaikan jawaban atas pendapat Bupati Jombang yang pertama terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana raperda ini dirancang dan diinisiasi oleh DPRD Jombang sebagai perda inisiatif DPRD. Rancangan peraturan daerah ini tentang perlindungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan instrumen hukum yang sangat krusial di tingkat daerah. Kehadirannya diharapkan mampu menjawab berbagai dinamika dan tantangan yang sering dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Berkaitan dengan saran dan bupati agar rancangan peraturan daerah ini diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2026 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan kami sampaikan terima kasih. Dan alhamdulillah rancangan peraturan daerah ini telah kami harmonisasikan melalui Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur. Mendengar saran dari Bupati agar diatur mekanisme koordinasi antar perangkat daerah, diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, aparat penegak hukum, serta instansi vertikal lainnya, dapat kami jelaskan bahwa koordinasi tersebut telah diakomodasi dalam ketentuan Pasal 34. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, Bupati membentuk Satgas Perlindungan. Susunan Satgas Perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Terkait dengan teknis pelaksanaannya akan diatur melalui peraturan Bupati. Saudara Wakil Bupati beserta jajarannya dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Sehubungan dengan saran dari Bupati terkait pembentukan sistem pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, penguatan budaya sekolah yang aman dan inklusif, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, kami sampaikan terima kasih. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu bentuk pencegahannya berupa sosialisasi yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman menyeluruh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya terkait harapan dari Bupati agar pelaksanaan peraturan daerah nantinya didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah, kami sependapat dengan hal tersebut. DPRD Kabupaten Jombang berkomitmen akan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut setelah diundangkan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Terakhir, mengenai pencermatan terhadap peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026, dapat kami jelaskan bahwa rancangan peraturan daerah ini banyak memuat ketentuan yang bersifat lokalitas guna mengisi kekosongan hukum di daerah. Namun demikian, seluruh materi muatannya tetap diharmonisasikan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang serta peraturan sektoral nasional yang berlaku, khususnya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Saudara Wakil Bupati, pimpinan, dan seluruh anggota serta hadirin sekalian yang berbahagia. Selanjutnya kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu regulasi paling fundamental bagi pemerintah daerah. Rancangan peraturan daerah ini berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan kenyamanan hidup masyarakat di suatu wilayah. Mengenai saran dari Bupati agar penyelenggaraan ketertiban umum lebih menekankan pendekatan preventif dan persuasif, serta menjadikan tindakan represif sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium, kami sampaikan terima kasih dan kami sangat sependapat dengan hal tersebut. Perlu kami tegaskan bahwa penekanan ini bukan sekedar hal yang perlu ditambahkan, melainkan sudah menjadi tulang punggung dari rancangan ini. Kegiatan penyelenggaraan ketertiban pun diawali dengan deteksi dan cegah dini, serta pembinaan dan penyuluhan penertiban baru berada pada urutan ke-6 dari ke-7 kegiatan. Rancangan ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memediasi perselisihan antar warga, sebuah instrumen penyelesaian non-penal di tingkat komunitas. Mengenai keterlibatan perangkat daerah, teknis dalam penegakan peraturan daerah guna mencerminkan semangat koordinasi lintas sektor, rancangan peraturan daerah ini tidak berhenti pada himbauan koordinasi, melainkan membangun 3 lapis pengikat. Yang pertama, keterlibatan perangkat daerah teknis dirumuskan sebagai kewajiban hukum, bukan pilihan. Kedua, bentuk keterlibatannya dirinci secara konkret dari penyediaan data hingga tindak lanjut hasil penegakan. Ketiga, penegakan peraturan daerah ditautkan pada perjanjian kerja antara bupati dan kepala perangkat daerah. Inilah inovasi penting dari rancangan peraturan daerah ini. Koordinasi diberi mekanisme penegakan melalui instrumen manajemen kinerja, bukan sekedar sanksi moral. Konstruksi ini merupakan keharusan yuridis karena kewenangan menegakkan norma sektoral melekat pada perangkat daerah sektoral masing-masing. Menyerahkan seluruhnya kepada Satpol PP justru berpotensi cacat hukum dan diyakini tidak akan pernah efektif. Saudara Wakil Bupati, beserta seluruh jajaran, pimpinan dan anggota DPRD hadirin sekalian yang berbahagia. Terkait penguatan Satuan Perlindungan Masyarakat, Satlinmas, di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan, kami sependapat dan menyambut baik usul penguatan tersebut. Rancangan peraturan daerah ini telah mengatur perlindungan masyarakat dengan bobot kelembagaan yang jauh melampaui peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 yang akan dicabut. Mengenai pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah yang profesional, proporsional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia, dapat kami jelaskan bahwa rancangan peraturan daerah ini telah mengikat pelaksanaan tugas Satpol PP pada tiga sifat sekaligus, yaitu humanis, persuasif, dan tegas, serta mendudukkannya pada standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Kewajiban mematuhi SOP inilah yang menjadi instrumen akuntabilitas, sehingga tindakan yang menyimpang dari SOP menjadi terukur dan dapat diuji. Wewenang non yusisial dirumuskan secara limitatif tanpa klausul terbuka, sedangkan tindakan yustisial hanya dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Saudara Wakil Bupati, seluruh jajaran, pimpinan dan anggota DPR serta hadirin sekalian yang berbahagia. Gradasi ancaman pidana juga disusun berdasarkan bobot pelanggaran. Kelompok masyarakat rentan berada pada kategori terendah, sementara ancaman tertinggi diarahkan pada pelanggaran yang secara ekonomi paling menguntungkan pelakunya, agar sanksi tidak menjadi sekedar biaya berusaha. Mengenai harmonisasi materi muatan dengan undang-undang sektoral, kami sependapat dengan satu penegasan penting selain undang-undang terkait. Terdapat satu instrumen yang bersifat menentukan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2026 bersamaan dengan berlakunya KUHP baru. Undang-undang tersebut menentukan bahwa peraturan daerah kini hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori 3 tanpa pidana kurungan. Implikasinya penting, rumusan ketentuan pidana dalam rancangan ini bukan sekedar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, melainkan bentuk yang sah saat ini. Rancangan ini justru merupakan instrumen pemenuhan kewajiban penyesuaian yang diperintahkan KUHP baru kepada seluruh peraturan daerah. Menunda pembentukannya justru memperpanjang keberlakuan Perda Nomor 9 Tahun 2010 yang ketentuan pidananya sudah tidak sejalan dengan hukum pidana nasional. Saudara Wakil Bupati, seluruh jajaran, pimpinan dan anggota DPRD hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian jawaban DPRD Kabupaten Jombang atas pendapat Bupati Jombang terhadap dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tahun 2026. Atas perhatian, Saudara Wakil Bupati beserta seluruh hadirin sekalian kami sampaikan terima kasih. Jombang 20 Agustus 2026, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, ditandatangani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, beri tepuk tangan buat Pak Kartiono. Terima kasih, Ketua Pemperda. Para pimpinan, anggota DPRD, dan hadirin, serta para pendengar radio suara Jombang yang kami hormati, memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang atas nota penjelasan Bupati Jombang tentang Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang akan disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksinya dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan seterusnya. Ini saya coba tawarkan kepada panjenengan semuanya, kalau memang mau, karena bahasanya diserahkan, monggo bisa dibacakan dan bisa diserahkan begitu. itu tergantung fraksi panjenengan masing-masing, tapi nyuwun sewu Gus Wakil Bupati, karena panjenengan yang hari ini mewakili Bupati, maka kami minta kalau memang nanti diserahkan oleh beberapa fraksi mungkin yang ingin menyerahkan, tolong dijawab semuanya biarpun tidak dibaca. Jadi apa yang sudah disampaikan fraksi-fraksi di DPD Kabupaten Jombang, pemerintah daerah eksekutif wajib menjawab setiap detail pertanyaan teman-teman fraksi, khususnya untuk PAPBD tahun anggaran 2026. Saya mulai dari yang pertama, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Saudara Muhammad Naqib Abdullah SE. Saya persilakan. Gus Naqib.
2: Kita punya berita tugas partai masing-masing ya.
0: Mohon izin. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, teriring doa. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta tetap tegar dalam membela rakyat. Amin. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jombang terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Saudara Komandan Kodim 0814, Saudara Kepala Polisi Resort Jombang, Saudara Komandan Satuan Radar 405 Ploso, Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat se-Kabupaten Jombang, Saudara Direktur BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Jombang, rekan-rekan wartawan, hadirin, para undangan, serta seluruh warga Jombang dan pendengar radio Suara Jombang FM dan Suara Pendidikan FM yang berbahagia. Pimpinan sidang, Saudara Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, serta segenap hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Setelah mencermati nota penjelasan Bupati Jombang atas rancangan perubahan APBD tahun 2026, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan bahwa perubahan APBD bukan hanya perubahan angka, tetapi harus menjadi instrumen koreksi pembangunan dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, menanggapi penyampaian nota penjelasan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati, maka izinkan kami, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, memberikan pemandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 ditargetkan sebesar Rp2.536.284.324.326.327. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai perubahan pendapatan tidak cukup dilihat dari kenaikan nominal, tetapi harus diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan terhadap transfer masih tinggi, karena itu pemerintah perlu memperkuat PAD melalui optimalisasi potensi ekonomi, peningkatan kepatuhan, digitalisasi pemungutan, dan pengelolaan aset daerah. Bagaimana yang strategi konkret untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat? Mohon penjelasannya. 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi kenaikan pendapatan asli daerah, namun peningkatannya masih relatif terbatas dibanding kebutuhan pembiayaan pembangunan. Kenaikan PAD harus bersumber dari optimalisasi potensi daerah, bukan justru menambah beban masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Jombang perlu menjelaskan potensi PAD baru yang telah dipetakan serta langkah konkret dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan. 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti penurunan target pajak daerah dari 302 miliar 446 juta menjadi 286 miliar 997 juta 757.200 atau turun sekitar 15 miliar 448 juta 242.800 rupiah. Penurunan ini harus dijelaskan secara transparan. Apakah akibat kebijakan perpajakan, penurunan aktivitas ekonomi, perubahan basis objek pajak, atau faktor lainnya? Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan angka, tetapi harus menjelaskan akar persoalan dan strategi pemulihan serta peningkatan penerimaan pajak ke depan. Berangkat dari poin di atas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. A. Apa faktor utama yang menyebabkan target pajak turun 15 miliar 448 juta 242.800 rupiah? B. Berapa potensi pajak yang belum tergali dan bagaimana strategi konkret pemerintah daerah untuk mengoptimalkannya? C. Apa langkah pengawasan dan digitalisasi yang akan dilakukan untuk mencegah kebocoran serta meningkatkan penerimaan pajak daerah? 4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga menyoroti penurunan lain-lain PAD yang sah dari sekitar 8 miliar 321 juta 944.905 rupiah menjadi 5 miliar 673 juta 732.605.32 sen atau turun 2 miliar 648 juta 212.299.66 sen. Penurunan ini perlu dijelaskan secara terbuka. Apakah bersifat sementara atau menunjukkan adanya sumber penerimaan yang semakin tidak optimal? Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah daerah mengidentifikasi akar persoalan dan segera mengoptimalkan potensi penerimaan yang belum tergarap dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penurunan PAD tidak terus berulang dan potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan. Mohon penjelasannya. 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti munculnya proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1 miliar, sementara pada APBD sebelumnya tidak terdapat alokasi. Penambahan ini perlu dijelaskan secara transparan, terutama mengenai sumber penerimaan, dasar penghitungannya, serta kepastian realisasinya. Jangan sampai target 1 miliar tersebut hanya menjadi angka dalam perubahan APBD tanpa dukungan potensi dan sumber penerimaan yang jelas. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah daerah menjelaskan apa sumber pendapatan tersebut, dasar penetapan targetnya, dan langkah konkret untuk memastikan penerimaannya dapat direalisasikan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mohon penjelasannya. Pimpinan sidang, saudara bupati, wakil bupati, dan anggota DPRD serta segenap hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini kami sampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap tegar dalam membela rakyat. Amin ya Rabbal Alamin. Jombang, 20 Agustus 2026. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang. Dr. Andes Muhammad Zubaidi, Ketua, ditandatangani. Bapak Anas Burhani, Sarjana Sosial, Sekretaris, ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Gus Nakib. Kewagah ya. Yang berikutnya dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh vokalis fraksi kami, Saudara Jawahirul Fuad. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih Bapak Jawairul. Yang berikutnya dari fraksi Partai Gerindra, Saudara Iwan Tri Saksono, kami persilakan. Terima kasih Pak Iwan. Oke. Yang berikutnya ini partai luar biasa, Partai Demokrat, oleh Saudari Dian Ayunita Prastumi, kami persilahkan. Kalau sudah terlanjur dicara-cara dibaca enggak apa-apa loh Bu Ayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jombang terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Jombang, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat dan Direktur BUMD, serta tenaga ahli fraksi, wartawan, dan undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita sekalian pada jalan yang benar. Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi kepada Bupati Jombang beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Jombang atas penyampaian rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa perubahan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

0: menghasilkan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Demikian pemandangan umum fraksi Demokrat ini kami sampaikan. Semoga seluruh proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Jombang, 20 Agustus 2026, Fraksi Partai Demokrat, Ketua Haji Sugiyoto, Sekretaris Haji HM Zahrul Jihad SH MSI. Wallahu muwaffiq ahwal mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dian Ayun. Saya pikir tadi ketika beliaunya maju ke depan untuk membaca, ada pantun yang mau disampaikan. Ternyata tidak ada pantunnya. Yang berikutnya dari fraksi Partai Golongan Karya, Saudari Haja Maya Novita. Kami persilahkan. Ini gerakan yang di luar pikiran kita semuanya. Jadi manuver yang luar biasa. Ya. Ya. Kalau di Piala Dunia kemarin seperti Messi ya, tidak bisa terlihat. Terima kasih Partai Golongan Karya, Bu Maya. Yang berikutnya dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Saudara Muhammad Isomudin Haidar, Gus Haidar, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Wakil Bupati Kabupaten Jombang Gus Salman, jajaran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang beserta anggota Forkopimda dan juga seluruh tamu undangan yang hadir, mohon maaf tidak menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semuanya. Terkait pemandangan umum fraksi P3 DPRD Kabupaten Jombang, Bapak Ibu sekalian, ada 12 poin. Kami mohon meskipun tidak dibaca semuanya, Wakil Bupati Jombang untuk menjawab agar apa yang sudah kami diskusikan dan apa yang sudah aspirasi yang dititipkan kepada kami bisa kami pertanggungjawabkan. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang fraksi P3 menjadi cermatan dari pemandangan umum ini. Yang pertama soal silpa, tingginya silpa ini menjadi sorotan kami, yang pada intinya fraksi P3 berprinsip bahwa silpa itu tidak selalu identik dengan efisiensi. Silpa dapat merupakan hasil efisiensi, tetapi juga dapat mencerminkan adanya program yang tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, lemahnya perencanaan atau rendahnya kemampuan eksekusi anggaran. Yang kedua, terkait dengan PAD yang naik tipis 1,63%. Pandangan dari fraksi P3 Kabupaten Jombang bahwa kami mendorong pemerintah untuk selalu memperbanyak kerja-kerja produktif sehingga PAD bisa meningkat secara signifikan sehingga tercapailah kemandirian fiskal kita. Yang terakhir, Wakil Bupati Jombang, jajaran pimpinan dan seluruh anggota, prinsip kami dalam PAPBD 2026 dari fraksi P3 yang pertama, setiap rupiah APBD harus memiliki manfaat yang terukur. Yang kedua, setiap kebijakan pendapatan harus tetap berkeadilan dan tidak membebani masyarakat. Yang ketiga, setiap program pembangunan harus

0: menghasilkan outcome, bukan sekedar output. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, beri tepuk tangan. Ustaz Saidar. Nggih. Berikutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasdem, oleh yang terhormat Saudara Muhammad Said, kami persilakan. Assalamualaikum. Matur nuwun Bapak Muhammad Said. Nggih, terima kasih. Semua 7 fraksi sudah menyampaikan pandangan umumnya, pemandangan umumnya, baik ada yang dibacakan ataupun diserahkan. Tapi sekali lagi saya menyampaikan kepada Saudara Gus Wakil Bupati untuk bisa menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah disampaikan, yang menjadi aspirasi dari masyarakat melalui fraksi di DPRD Kabupaten Jombang. Para pimpinan, anggota DPRD dan hadirin serta para pendengar Radio Suara Jombang yang kami hormati, memasuki acara yang terakhir yaitu penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Jombang dengan pimpinan DPRD Kabupaten Jombang tentang perubahan kedua atas Propemperda tahun 2026. Dipersilakan.
2: Baik, untuk selanjutnya kita ikuti bersama untuk penandatanganan kesepakatan bersama Bupati Jombang dengan segenap pimpinan dari DPRD Kabupaten Jombang. Kami persilakan untuk Wakil Bupati dan juga pimpinan DPRD untuk dapat menuju meja penandatanganan. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Wakil Ketua 1 DPRD untuk dapat melaksanakan penandatanganan.

ditandatangani oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Jombang. Selanjutnya kami persilakan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Jombang. Dan untuk selanjutnya berkenan untuk melaksanakan penandatanganan Bupati Jombang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Jombang. Telah kita ikuti bersama untuk prosesi penandatanganan, berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu dengan membawa kesepakatan bersama antara Bupati Jombang dengan DPRD Kabupaten Jombang tentang perubahan kedua Propemperda Kabupaten Jombang tahun 2026. Sesi foto selesai, segenap pejabat kami persilakan untuk kembali ke tempat.

0: Terima kasih. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan keputusan DPRD tentang perubahan kedua atas proper perda tahun 2026 yang akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, Saudara Danang Praptoko STMT. Kami persilakan.
1: Terima kasih. Izin membacakan keputusan DPRD Kabupaten Jombang nomor 100.33/DPRD/415.14/2025 tentang program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2026. Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, perubahan kedua atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang nomor 100.33/DPRD/415.14/2025 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Jombang tahun 2026. Kedua, perubahan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 adalah sebagai berikut. Judul rancangan peraturan daerah dan pengusul. Satu, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2026-2046 dengan pengusul Bupati. Yang kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa pengusul Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pengusul Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pengusul Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Kelurahan Sadar Hukum inisiatif DPRD, kemudian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan inisiatif DPRD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan inisiatif DPRD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat inisiatif DPRD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan inisiatif DPRD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dari Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 inisiatif dari Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dari Bupati. Selanjutnya, yang kelima adalah keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jombang pada tanggal 20 Agustus tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji ditandatangani. Selesai.
0: Terima kasih Pak Danang. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Jombang, Saudara Forkopimda, pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati serta para pendengar Radio Suara Jombang. Dengan demikian, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang pada hari ini kita akhiri. Sidang paripurna secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih, perkenankanlah kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada hadirin sekalian, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama sidang berlangsung. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan ke MC.
2: Terima kasih pimpinan sidang. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian telah kita ikuti rapat paripurna pada siang hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, mitra Suara Jombang, Anda tadi sudah mendengarkan rapat paripurna di DPRD Kabupaten Jombang.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Campur Sari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
3: Radio Suara Jombang.

0: milih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
1: Radio Suara Jombang.
2: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
3: Kincana.
2: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
2: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari

0: menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7 kali

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ajja hajarun ilallahi ta'ala faqala. Ajja matur apa hajarun watu. Matur ilallahi marang Allah ta'ala. Faqala monggo ngucap apa watu ilahi wa sayyidi. Ilahi duh pangeran kula. Wa sayyidi lan bendoro kula. Abadtuka. Abadtu nyembah sapa kula ka ing panjenengan. Kada ing mengkene wa kada lan mengkene apane sanatan taune. Thumma ja'alta mongko keri-keri ndadosaken panjenengan ni ing kula. Fi ussi kanifin ing dalem banci e kakus. Faqala mongko ngendika sapa Allah. Awama tardo. Awama tardo ana ta ora rido sira. An adal tu en yen to mindah sapa ingsun bika kelawan sira. An majalisil kudoti. Saking pira-pira panggonan lungguhe pira-pira juru putus kang ala. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajja hajarun ilallah. Watu-watu niku do matur nanggone Gusti Allah. Mature niku ngeten, ilahi wa sayyidi abadtuka kadza wa kadza sanatan. Duh Gusti, duh pangeran kula, kula niki sampun ibadah nyembah dateng panjenengan pinten-pinten taun. Lah kok sumaja'al tani fi usikani fit. Lah kok sak niki kula niki jenengan dadosaken banci EWC. Dadi niki watu niki protes Bapak Ibu. Oleh ku ibadah yah mono yah mene kok mok dadi banci EWC. Amen disingi wong ae. Dadi watu iku ya ana protese barang ngoten niku Bapak Ibu. Lah sapa sing gak protes wong bolak-balik disingi wong ae. Kula niki pun nyembah jenengan pinten-pinten tahun. Lah kok sakniki jenengan dadosno banci EWC. Enak napa mboten ngoten niku? Ya ora enak wong banci EWC. I padha-padha watu iki nasibe beda. Dadi nek kenek sing nang WC ya sora wong disingi wong. Nah nek sing kenek nang gone ngeten iki dadi lantai ngeten iki ya penak bolak-balik diambungi wong ae. Dadi niki ceritane watu niki protes. Mergo didadekno dadi banjike WC. Terus jawabane Gusti Allah ya napa Bapak Ibu? Faqala awama tardo an adal tubika an majalisil kudoti. Upama awakmu tak dadekno nanggone nggon lungguhe hakim-hakim juru putus sing nyeleweng ngono awakmu seneng apa ora? Ngoten. Wis nek awakmu saiki moh dadi bancike WC, tak dekek kono lho. Panggonane hakim-hakim sing do nyeleweng, hakim-hakim sing do kenek suap, hakim-hakim sing do sak karepe dhewe. Tak dadekno nang kono piye awakmu? Niki moh waktune niku. Wah, nggih ampun Gusti. Kula dadi bancike WC mawon wonten. Niki napa artine Bapak Ibu? Nggih. Dadi artine teng ngriki bahwa pekerjaan ngapunten, profesi juru putus hakim sing elek lho nggih niki. Sing nyeleweng. Niku derajate niku lebih rendah dari watu sing diisingi wong bendina ngoten niku. Masyaallah kok cek napa jenenge asore niku nggih. Jadi watu e sampai ditantang kali Gusti ini awakmu moh dadi banci wis kono tak dekek nang gone hakim-hakim sing do nyeleweng kono wis tak dadekno kamare omahe hakim-hakim sing do nyeleweng lho ngoten niku watune moh Bapak Ibu milih dadi banci wis babah diisingi wong ora apa-apa pokoke ora kenek wong sing ngisruh-ngisruh ngoten niku. Jadi nek ngibaratno Kanjeng Nabi niki kok kados ngoten niki nggih. Ternyata betapa asornya, betapa jeleknya. Nggih. Kok sing dicontohno hakim to, Pak? Nggih. Dadi memang sing paling rawan niku niki. Sampai Kanjeng Nabi niku ngendika ngeten, hakim niku maceme wonten telu. Sing loro mlebu neraka, sing siji mlebu swarga. Dadi niki 2-1, kemungkinan mlebu nerakane niku luwih gedhe daripada mlebu swargane. Dadi telu niku sing siji mlebu swarga, sing loro mlebu neraka. Lah sing loro niku nggih sing nyeleweng-nyeleweng niku lah gampangane nyeleweng. Ngerti jane niki putusane niku jane A tapi iso dadi B tergantung dildilane to Bapak Ibu nggih. Nah niki napa sing garahi niki. Wate dildilane niku ora sithik, lho menggiurkan temenan ya Bapak Ibu. Iki ora tak tampa kowe maneman wong semono akeh. Direwangi kerja setahun iki durung karuan oleh semono akeh. Iki karekmu ni ya ngono tok wis cair wis ana. Jadi ngerti, dia ngerti sejatinya ini harus diputus bagaimana sesuai dengan prosedur. Tapi ternyata ora diputus sesuai karo prosedure. Gara-gara kena dildilan niki mau napa? Nah niki, niki sing digambarno Kanjeng Nabi, hakim sing loro nyeleweng potensine nanggone neraka niku nggih ngeten niki. Utawa ancene dia tidak punya kemampuan wonten orang duwe kemampuan tidak punya kompetensi tapi kok iso dadi hakim. Wis ngono iku ya gampang Bapak Ibu wong sak niki niku nggih ngapunten nggih kadang tidak punya kemampuan tidak punya potensi tapi dia bisa ya wis gara-gara bolak-balik dildilan neh ning wau napa. Lah niku bahayane niki mangke niki wau. Ketika memutus perkara lho. Dene gak ngerti iki jane bener diputus salah, salah diputus bener. Lah niki padha niki potensine nggih neraka. Nek sing awal wau ndekne ngerti. Ngerti kudune diputus piye ngerti, aturane apa ngerti, tapi iso diwolak-walik ngoten iso. Nah. Lah nek sing swarga niki sing niki Pak. Nggih, hakim sing sesuai dengan prosedur. Nggih, kapan diputus A ya A, B ya B. Ora iso dipengaruhi. Ora iso dilobi, ora iso didildilan ora iso. Masih yo diimingi-imingi pira ae moh tetep kekeh. Nek anjane bener tak putus bener, nek anjane salah tak putus salah. Niki hakim sing swarga niki. Tapi yo hebat temenan ana hakim ngeten niki Pak. Wonten. Dadi niku sampai sing nyeleweng-nyeleweng niku wau masyaallah. Dadi lek nyontokno Kanjeng Nabi niku derajate karo watu sing bendina diisingi wong iki lho. Jek apik watune sing digawe bancik WC niki wau. Ngoten. Saking eleke saking asore. Makane Abu Nawas Bapak Ibu, awake dhewe sering krungu nggih critane Abu Nawas sing sok kocak ngoten niku. Nggih. Abu Nawas niku asline wonge nggih alim Bapak Ibu. Lah bapake niku Qadil Qudot. Qadil Qudot niku hakim agung lah. Nggih, hakim agung. Lah karepe bapake Abu Nawas niki digadang-gadang iso nerusno profesine bapake. Biasa to Bapak Ibu ngoten niku nggih. Wong tuane nggih dadi napa ngoten mangke nggih anake ya digadang-gadang iso nurun wong tuane, nerusno wong tuane. Bapake polisi ya anak-anake digadang-gadang dadi polisi. Bapake TNI ya anake diarahno engko dadi TNI. Ngoten. Bapake pegawai ya anake diarahno pegawai. Ngoten biasa, makane Abu Nawas niku nggih ngoten digadang-gadang karo bapake iso dadi hakim. Ngoten. Lah Abu Nawas niku ape nolak iku ora iso. Nggih. Pun disiapno karo bapake ben dadi hakim. Ngoten. Tapi Abu Nawas eling dawuhe Kanjeng Nabi, hakim niku sing loro mlebu neraka, sing siji mlebu swarga. Potensi mlebu nerakane luwih gedhe. Wah, lha iki piye carane nolak iki? Apa nolak ora wani, Bapak Ibu? Wah, kali yo. Akhire nggih diakal kali Abu Nawas. Abu Nawas wis akhire pura-pura gila ngoten. Makane terus prilakune nyeleneh ngoten niku. Niku asline pura-pura Bapak Ibu. Dadi prilaku sing aneh-aneh teko Abu Nawas iku pura-pura. Ngoten. Pura-pura gawe nolak rencanane bapake. Lah nek nyeleneh ngono dadekno hakim gak bahaya ta? Ngoten. Lah makane terus ora sida dadi hakim, dia ni pinter dia ni cara ni nolak, pura-pura, gendeng, makanya perilaku ni rodok nyeleneh ngoten niko. Dan nek nyeleneh kan ora pantas jadi hakim. Niku cara ni nolak Abu Nawas niku ngoten niko. Jadi niki memang sing dicontok no Kanjeng Nabi niku, nggih hakim sing nyeleweng sing mboten apik. Tapi sakjane niki bisa berlaku untuk semua profesi. Semua pekerjaan. Nggih. Dadi niki dikiasno ngoten lho Bapak Ibu. Mangke nang terus lha sing dianu Kanjeng Nabi kan hakim. Awake dhewe ora hakim ya ora apa-apa, los. Wah. Bahaya niki Bapak Ibu. Nggih. Dadi niki contoh, maksudnya sing disebut Kanjeng Nabi niku hakim, tapi ini berlaku untuk semua profesi. Semua pekerjaan. Profesi apapun, pekerjaan apapun, kok ndekne nyeleweng, kok ndekne curang, niku luwih elek daripada watu sing digawe bancik WC. Ngoten. Makane ya bener nek wong misuh-misuh anjane taek ya bener. Heeh, dadi niku dasare teko kadis iki dipisuhi taek niku ya bener. Wong sing kelakuane bejat tak diomongno taek ngoten nggih. Ah ya niru iki niki. Cuma ini kan bahasa Arabe ngoten. Iku nek dijawakno ya dadi taek ngoten. Dadi wong sing kelakuane bejat ditaek-taekno. Nggih. Soale nggih niki wau. Niku luwih rendah daripada batu sing didadekno banci WC. Nggih, dadi niki profesi napa mawon? Kok profesine ndekne nyeleweng, curang, ya wis taek niku berarti. Anak pedagang kok bujuan tok. Pedagang kok nipu tok ya taek pedagang niku. Anak pegawe kok sak kuarepe dhewe. Nggih. Dadi mok ceklak ceklok tok, esuk ceklok ngoten. Kok mari ngono terus bluarah nang dindi. Engko sore ceklok maneh, ya iya taek iki padha wae. Mbah kok istilahnya taek niki. Lah watu digawe banjek wis sak taek Bapak Ibu nggih. Lah nonton. Dadi taek lak perkara sing elek wis sah. Elek iki niku elek niku. Wong sing duwe pekerjaan tapi ndekne nyeleweng, ndekne curang sak karepe dhewe. Nggih niki. Nonton. Napa mawon? Nggih pegawe kok sak karepe dhewe nggih padha karo banjike taek niki wau. Nggih. Dadi wis napa mawon pekerjaan napa mawon. Mboten kok hakim tok. Pekerjaan apapun. Dadi pejabat, dadi penguasa, dadi petani. Petani kok senengane geser-geser galengane tanggane. Ayo petani taek niki jenenge. Nggih. Penggawean ngarit ngono lho ngarit. Kula sering bolak-balik nyontokno. Ngarit Bapak.

agama tak dadekno kok banjike wong sing nyeleweng-nyeleweng ta piye? Ngotene moh kok watune kok. Ngoten. Lah berarti kan luweh asor wong nyeleweng niki wae. Nggih, daripada ndekne didadekno banjike WC. Ngoten nggih. Dadi watu niku teng mriki nggih dipun sebataken abad tuga kada wa kada sanatan kula pun ibadah tenggene jenengan iku pinten-pinten tahun Gusti. Anjene napa mawon sing enten tenggene donya niki Bapak Ibu. Niku kabeh do bertasbih nanggone Gusti Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kabeh niki do bertasbih mensucikan Allah, mafis samawati wa mafil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih. Nonton, makane nek watu ning wau matur ngoten, kula niku lho pun ibadah nggene jenengan. Yo ibadahe bertasbih niki wau. Pinten-pinten taun. Nonton. Malah wonten hadise Kanjeng Nabi niku nggih. Wa innat taliba yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal khitanu fil bahri. Bahwa orang yang mencari ilmu, wong sing ngaji niku kuwabeh segala sesuatu semuanya niki do njalukno sepura nanggone wong sing golek ilmu. Sampai iwak-iwak sing nang segara niku do njalukno sepura. Loh, maksudnya nopo Bapak Ibu? Bahwa apapun yang ada di muka bumi niki asline hakikate mereka bertasbih, beristighfar, nggih do ibadah nanggone Gusti, Gusti Allah. Ya cuma menungso niki sing kadang-kadang rada angel kandan-kandanane. Dikongkon ibadah tambah belarah. Kongkon taat tambah maksiat, ngoten. Nek kudune nek ndelok watu ning wong isin, wong watu e ibadah terus kok. Oh ngoten. Dadi kabeh niku do ibadah nang Gusti, Gusti Allah. Lah menungso niki makhluk sing mulya, makhluk sing dhuwur derajate. Lah kok malah sak karepe dhewe. Ya kudune isin karo watu, karo tanduran, suket-suketan ngoten niku. Niki semua yusabbihu lillahi ma fis samawati wal. Kabeh do nas do tasbih mensucikan nanggone Gusti, Gusti Allah. Ngoten Bapak Ibu nggih. Dadi hadis niki memang kula wangsuli malih yang disebut Kanjeng Nabi niku al-qudhot. Nggih. Hakim sing nyeleweng, tapi ini berlaku untuk semua jenis profesi. Profesi apapun kok ndekne nyeleweng, ndekne curang sak karepe dhewe, ini tidak lebih baik dari sekedar batu sing didadekno banci WC. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Udhibat imra'atun fi hirratin. Udhibat disiksa apa sapa imra'atun wong wedok. Fi hirratin sebab kucing. Sajanatha. Sajanat kang ngeker sapa imra'ah ing kucing hatta matat sehingga mati apa kucing. Pada kolat mongko mlebu sapa imra'ah fiha sebab kucing annara ing neraka. Lahia. Lahia ora ana utawi kucing. Lahia ora ana utawi wong wedok mau at'amat iku aweh mangan sapa imra'ah ha ing kucing. Wasakot lan ngombeni sapa imra'ah ha ing kucing. Idh habasatha dumadaan idh habasat ing dalem nalikane ngeker sapa imra'ah ha ing kucing. Walahiya tarokatha. Walahiya lan ora ana utawi imra'ah iku tarokat ninggal sapa imra'ah ha ing kucing. Takulu kale mangan apa kucing min khosh

0: syasil arudi saking gegremetane bumi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibni Umar. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udhibat imra'atun fi hirratin. Ana wong wedok disiksa gara-gara kucing. Lha kok saged? Nggih. Mergo sajanat ha hatta matat fadakhalat fiha annar. Mergo kucing niku dikurung, dikeker sampai kucing niki akhirnya mati. Akhirnya fadakhalat fiha annar. Wanita itu masuk neraka. Dadi teng ngriki intine Bapak Ibu, wong niki mboten duwe rasa welas nanggone makhluke Gusti Allah. Lah makhluk niki termasuk kucing niki, termasuk kewan niki Bapak Ibu. Lho nek karo kewan ae dikongkon welas. Lho apa meneh karo menungso. Ana wong mlebu neraka gara-gara ora welas karo kucing. Ya kucing dikurung ora dikei mangan sampai akhirnya mati. Oh dosa niki Bapak Ibu. Mlebu neraka niki. Oh niku makhluke Gusti Allah e. Ya senajan niku kucing gak duwe akal. Lho ngoten. Dadi masih yo kucing, masih yo kewan. Niki awake dhewe ya kudu duwe rasa welas. Wonten lho Bapak Ibu. Lah kejaba kewan-kewan sing membahayakan niku dilawan, dipateni ora apa-apa. Kaya nyamuk wonten ing kon jenengan dicokot nyamuk cebleken ae patenono ora apa-apa. Ngono nang jenengan barno. Wah iki ya makhluke Gusti Allah e barno ae ora apa-apa. Temenan ning engko. Sido ngeterno nang UGD niki mangke kena demam berdarah. Pateni ae nyamuke niku ora apa-apa. Wong niki kewan sing membahayakan e. Nggih. Dadi nek kewan-kewan sing membahayakan patenono ora apa-apa, tikus-tikus barang pateni aja malah diternak. Wong tikus sing gregetno ae sembarange dipangan kok. Apa sing ora dipangan karo tikus? Nggih. Kelambi-kelambi, katok-katok barang di pewangannya karo tikus niku. Pateni ae tikus niku. Nggih. Dadi niki kewan-kewan terutama binatang-binatang piaraan, nggih. Nek wong niki wis upamane, nggih, niat ngramut yo tanggung jawab. Ngoten, ngramut manuk barang diupeni manuke. Ingon-ingon manuk ora tau diopeni manuke bahaya niki mangke. Oh ya dipangkani barang. Nggih. Ingon-ingon manuk ora tau dipangkani lah. Ingon-ingon pitik barang niku. Pakanono pitike iku nek gak dipangkani terus blarah nang omahe tangga. Terus nelek. Iki sing tanggung jawab sing duwe pitik. Nten. Jadi iki teleke sapa ya? Teleke sing duwe pitik. Nonton. Tapi engko nek ngendhok. Ngendhoke sapa niki? Ya ndhoke. Ya ndhoke sing duwe. Nonton. Nek telek kok diprotes tapi nek ndhok kok meneng ae nonton. Iki padha-padha metu teko silite pitik tapi nilainya beda. Sing siji telek, sing siji ndhok. Nggih. Dadi niki sing tanggung jawab niku sing duwe. Wani ngon-ngon ya kudu tanggung jawab dipakani aja dimbarno. Sampai ora dipakani, gitu. Sampai kok onok mati ini, oh dosa nih Bapak Ibu. Menan bisa-bisa mlebu neraka kaya kasusnya wong wedok nih wow. Nah ya wong kucing kok dikurung ora dikei mangan. Gitu. Jadi nih lahia at'amat ha wasakot wasakot ha. Jadi mboten dikei mangan, mboten dikei ngombe. Sampai niki akhirnya hatta matat sehingga kucing ini niki mati. Mboten nggih, dadi intine senajan karo binatang karo kewan wong niki kudu duwe rasa welas. aja kemudian dilarani. Wong nyembelih niku lho Bapak Ibu, nyembelih. Nyembelih kewan. Niku aja sampe wonten unsur idza, wonten unsur ngelarani. Mangane tenggene fikih dzabihah niki, fikih penyembelihan. Niku syaraté gaman yang dipakai untuk menyembelih itu pastikan bener-bener tajam. Dan lah nek tajam mangke mboten enten unsur idza, mboten enten unsur ngelarani. Jadi nyembelih langsung nges ngoten, pun mboten krasa, nges langsung kok. Ya iku lek gamane ketul ya ngak-ngek tok, wah ya kejet-kejet pitike. Lah iku coba dibalekno nang awake dhewe. Mok ngak-ngek nek ndahne larane kaya apa ngoten niku. Lah nek nges ngoten kan mboten krasa, Bapak. Makane harus dipastikan gamane niku tajam. Jadi ngelarani kewan niku mboten nangsal. Wong neror mawone ora oleh kok Bapak Ibu. Ngungkal gaman lho, ngungkal gaman. Arepe nyembelih wedhus, arepe nyembelih sapi, kok ngungkale nang arepe. Wo. Senajan iki sapi wedhus gak duwe akal. Ndekne ngerti Bapak Ibu. Lah iki gaman kok diungkal nang arepku. Wah, alamat iki aku. Maka nenek wayahe riyaya korban nih kok, anak sapi do berat do ucul gara-gara gini ku kira-kira ini diteror sak durungnya. Neror sapi lo raoleh Bapak Ibu, apa meneh kok neror menung menungso. Maka ini kudu duwe rasa welas, duwe rasa sayang. Welas rasa sayang nih minimal orang ganggu, orang menyakiti. Dan syukur-syukur dinaikkan grade-nya bagaimana bisa bermanfaat. Manfaat kanggo tanggane, manfaat kanggo kancane, manfaat kanggo liyane. Niku sing apik, Bapak Ibu. Tapi nek gak iso memberi manfaat, tunggu dan orang ganggu, orang larakno, orang ngecewakno, ngoten mawon. Nggih. Lah nek ngiseruh tok. Senengane lok-lokan, nyek-nyekan. Sak niki usum lho Bapak Ibu. Pun mulai usum niku nyek-nyekan tok. Jenengan lek ningali teng HP niku masyaallah isine elek-elek tok. Sing kene ngelek-ngelek kono, kono ngelek-ngelek kene. Sing 01 ngelek-ngelek 02, 02 ngelek-ngelek 03, 03 ngelek-ngelek 01 wis mubeng ae. Gawe geran tok isine HP niki isine niki. Ya gara-gara urusan pil-pil niki napa. Lah niki niki kudune bali teng kene ngriki. Mun nggih, dadi sing welas, sing sayang, ora usah gegeran, ora usah tukaran. Wonten perkara pilihan beda, ora apa-apa. Wong anjene menungso niku beda, Bapak Ibu. Kongkon padha lho ora iso. Nggih, wong pandangan manusia itu beda-beda kok. Njenengan lek nyawang kula ngoten ana sing arani api, tapi ya ana sing arani elek ya enek. Ora iso wong niku pandangane kongkon padha, mesti beda. Jari kene iku apik, tapi jari kono kene elek. Ya wis ngoten niku. Jari kene sing apik A, jari kono sing apik B, jari kono sing apik C. Ya wis ora apa-apa, ancene wong niku beda-beda. Itu adalah bagian dari fitrah manusia, perbedaan. Nonton. Tapi nggih tetep dijaga niki kerukunan, kebersamaan, ora gegeran, ora tukaran, ora lok-lokan, ora nyek-nyekan. Ora apa-apa beda wong anjene donya niku isine beda, beda. Justru beda niku enak. Justru berbeda itu indah. Lho sing gak ada enak niku lak beda to Bapak Ibu. Nek padha malah gak enak. Lho nggih. Ote-ote nek kok. Kenging napa kok enak? Lah isine beda-beda kok. Ana kobise, ana wortele. Gitu. Onok cambai, ana tepung terigune, malah nek enek urange tambah enak neh. Iku beda-beda lah, rukun bersatu dadi siji nanggone wajan, dadine ote-ote enak. Jadi sing garai enak niku mergo beda. Tapi nek rukun ngeten niki. Lah tapi lek eker-ekeran, nah ora sida enak. Lah ote-ote jajal lek gak rukun. Wortele purek terus metu. Cambahe purek terus metu ngoten. Iso dadi ote-ote. Ya ambiar. Nggih. Makane beda wis ora apa-apa, anjene menungso niku isine beda. Beda kongkon podo ora iso, justru berbeda itu indah. Tapi nek bersama bersatu rukun ora gegeran ora lok-lokan. Nonton. Lho wong kok lek bersatu rukun bersama barang sing ora enak niku lho dadi enak Bapak Ibu. Nggih. Barang-barang sing ora enak mergo ndekne bersatu dadine enak. Goro-goro rukun. Ya contohnya barang-barang sing teng dapur nih kok. Ana lombok, ana terasi. Ini kan gak enak kabeh. Tumon jenengan enek wong gaduh terasi ngoten. Ngerokoti terasi ngoten ora enak, wong gak enak kok. Brambang barang ngoten niku enak, ora enak. Tumon jenengan ana wong ngletaki brambang ngoten. Gak enak. Mergo gak enak. Brambang gak enak, terasi gak enak, lombok gak enak. Tapi mergo bersatu, rukun, dadi siji, nanggone layah, yo dadi sambel. Enak dadine Bapak Ibu. Makanya kita jangan silau dengan perbedaan. Perbedaan itu biasa. Es babah no, kono milih sopo kono sakarepmu. Milih nomor siji, nomor loro, nomor telu, pokoknya aja nomor papat. Ora enak nomor papat kok soale. Sing penting rukun. Aja gegeran. Wong karo kewane kok ngono apik kok. Karo menungso kok tambah sikut-sikutan. Nggih. Lah niki kan kudune isin to Bapak Ibu, nggih. Jadi jangan hanya karena perbedaan apa meneh hanya karena perbedaan soal pilihan. Kene tiwas direwangi bengkerengan, tibae ora oleh apa-apa. Nah, sing oleh apa-apa malah sing ndek kono. Kene tiwas kadung gak rukun karo tangga. Tiwas seneng-nengan, tiwas ora sapa-sapaan. Nah, tibae malah ngaplo gak oleh apa-apa. Nggih, sing rugi awake, awake dhewe. Dadi intine nek karo kewane dikongkon apik, apa meneh karo padha-padhane menung menungso. Kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda hari ini mitra masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mutiara Kata Hari Ini.
3: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
4: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
1: Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo,
2: umpomo lho.

0: Chevrolet.
1: Asoy. Majisrit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santai ini gong gak melbu-melbu. Kendang Malaysia terus.
1: Kakek melekan Pak Jo. Wong melekan mboten ngejak kula, kan seger-segerane bek mabengi. Tanggapan retel tapi akeh potongan iku. Sajane masih tanggapan aja dik dipotong persekot mesti lego, kak kira ngiru dik. Ngenteni kendaan ndak teko-teko. Duwe pacar sitok niku lho nggih, awake pun kuru, brengose sing kandel. Duwe sing kandel genah dik, brengose sing kandel. Napane mboten nyureni mawon.
2: Ngomong opo ae. Ah, wis mang ana mburine kok gak eruh iki lho. Mulane rambut e jek dawa-dawa ta. Petang separuh didol ngono lho.
1: Kapan teko iki peno iku mau, Kak?
2: Lah wis suwe lah. Peno jenglak jengkel lah tak delok teko doan.
1: Aduh enco Kak aku jenglak jengkel.
2: Apa wayahe kok gak tutup ngono.
1: Lah iya gonge gak tutup lah sing
2: dilebono. Sikile mesti ngrang sese ulah.
1: Lah iya aku mas apa sing ngedokno sikil iki, Kak?
2: Lah semayan ya apa semayane kok
1: lali. Sampeyan Kak, mbok dak ngregani mbek pacar. Tekan ono titikno lho Kak mbek pacar iku.
2: Saiki muni pacar mang gendaan.
1: Lah iya. Gendaan itu masa lampau 45, saiki zaman 82 iki
2: pacar. Jadi di modern pacar.
1: Tesen-tesen ya. Ya. Di tes mari ngene disen.
2: Ayo biasa wong pacaran iki mesti lek ngadakno pertemuan lak mesti rumah makan.
1: Iya Kak kaya peno wong pelit. Nah, peno kok tak enteni nanduk ngene stasiun. Prasa kate iki numpak numpak sepur deh, boten datane ngene gerbongi.
2: Karepku ngene lho, lek nang rumah makan to utawa nang nang apa nang depot. Iya lah, mesti terus dati lah, kak dati lah, torok di isi aku.
1: Loh, itu apa? Mulai berjalan gak wanita, torok ya sih, kak sih, itu kak.
2: Loh, kak ngono lah.
1: Gak ada pengorbanan sama sekali, ku jenengnya.
2: Korban buri-buri pokok wis sip, ngono lah. Saya ingin lho, karepku teman-teman duk gerbong lah, anak sing nyeksenya. Manuk parkit ya, kak.
1: Gak ngono, kak, pernah ku serius tak gak sih, kak.
2: Loh, serius, pokoknya tak gitu temen. Ini karepku tak sesek, kayak malam minggu ya mantenan.
1: Eh? Sosok-sosok
2: lho, kakun aku sedia bongkel karo PT lho, kok ngarae gaya berberan PT itu
1: mau kak, gak cocok kak lula, aku seneng aneh kak ya nek ate wayahe dadi manten tanggap no kentru gak enak kak
2: masa 6 liter nama kemis kan
1: adoy kak 6 liter
2: lho sih ngomong sama 6 liter
1: sama gak kapok 6 liter ya kena potong kati 6 liter mana
2: lah ya kok sih gelem ini ya gak apa-apa, tadi sih gak medoni seduluran pokoknya aku bisa ya diurus orang lorok lagi tadi ya
1: ini loh kak, saiki sak temennya kak ya pernah nek panjen serius biar aku kapan tadi ini, lo saiki apa lu ngguwe ngono lo kak, kenai
2: lu ngguwe watu aja di sini ya lu ngguwe apa nih?
1: Ya lu ngguwe kuat deh, tapi apa ngaku si perawan kak
2: itu urusan buri
1: lo ya gak larang-larang kak, gak kuat deh dewe aja kursi ditobok-tobok tuh kono kertas lap kelip, dipajang deh
2: wayahe dadi manten gak iso tenang tinggi ning rayap. Wah, wis gampang pokoke iku apa jari paman. Kurangane apa paman
1: basmi. Lha iki ate nang paman mane?
2: Iya, tapi sementara iki teman-teman dulu kene aku kangen suaramu, Dik.
1: Oh, aku mau wis nggawa botokan, Kak.
2: Botokan apa?
1: Kedok lindri.
2: Lho,
1: senengane oh, sampean nak kedok lindri iki sok esuk lho ya apa? Sing wedok sing torok malah nggawa botokan kedok lindri. Terus gak dijak nang restoran, gak dijak andok soto sing wedok tuku kedok lindri.
2: Loh gampang lek mari nyanyi weteng luwe engko ayuk mangan isore asem ngono lho.
1: Eh? Loh, mangan kan isore asem sih Kak.
2: Mangan jo enak-enak sing penting mengandung minamin.
1: Oh. Apa?
2: Vitamin.
1: Aku ki masih gak ngerti Kak nek minamin gak ono Kak.
2: Apa sing ono?
1: Ya iku lho Kak gizi.
2: Iya padha ae gizi.
1: Sajane nek aku iki Kak masih gak sampean kaya gizi wis akeh gizine Kak aku iki. Delon ta delok teko iringan aduh penuh gizi Marlena. Teko ngarep penuh gizi.
2: Nek bojo pisan kaya bol ngene.
1: Ora enak penuh kali nyedok kadek misane.
2: Si aku reng-reng ngono iki coba sih. Anu gedhok lindri ya.
1: Nengeng ngetok.
2: Saut-sautan bare aku.
1: Kadek pijetan.
2: Kok gampang gak usah pijet nih, ana prau tuh mundur nang dikek ngono wis.
1: Ayo Kak.
2: Ayo, Lindri ya, Kak. Ayo, ya. Berangkat, Kedok Lindri.

Duh. Wong sebenernya nang tengah jadi cek sakit. Kenge terus sakit so wong pancen nyambut gawe ni koyo ngene. Wong bilen kong perak kajun pancen. Wah, gak ono lek Pak Hayah tuwa. Ya makin ni Hayah alias subur. Le, mek cek pintere rek arek iku wong wis aku seneng pelatasan merono mrene. Mek pas moro ditunjuk dadi kami tuwa, wis gak iso aku mlaku pisan sengko. Tapi pancen bener. Nek nunjuk kami tuwa aku pancen bener, tak kira kelero. Sebab biyen sak durunge aku dadi kami tuwa mbok desa iki rusuh. Bareng aku dadi kami tuwa mbok su esuk wis rici. Kari cik ya apa wong panjen aku tadi kami tuwa ngiras tukang sapu. Allah. Tapi ya tak dadi apa sering pengalaman. Ngiras nyontoni rek arek nom-nom dok wedok sing perawan sing gak gelem nyapu. Saiki tak aku sing nyapu wis suwe tak arek sing nyapu. Ya Allah. Wong carane wong tuwa biyen ngono cong hayya. Mong pacet tu enria, lah dewasa lah raja nak kabin, ya. Wis tak turuti cari wong lekak rabi ku cari wong madhat rabi aku luar aja ayu ni pancen ayu rambutnya pirang, embo kari pirang iji kok tak itu ngono tak pitung puluh luru. Iki brondol tah pirang jare. Areng wis suwe wis bab wis meliliane. Oleh rada ayu putih seneng aku pancen. Oh aduh aduh.

0: melaku ngalor ngedol nang gone maro tuwa. Balak-balik kudu kan. Aku tak wanita otek aku. Saken. Wong dorong petang polo dino mosok kate patut. Lho dak pantes. Bareng wis suwe lungo wong loro, Dik. Iki rambute kok mulmawul tak sureni, Dik. Jari bojoku. Hok njok Kak engkok maloh. Isin jarene. Do wis suwe gak telaten aku mosok rek, dak ora rambute sampe koyo ngono. Bareng aku suri tak cekel, kudung tak buka, kupinge ilang sisin. Oh, aduh dok remena, tak kira pikir nyebut aku sak jurune pikir. Terus tak dadi apa iki tak terus seno rusak iki. Wis tak kirim nang maro tuwa momong BAP. Mpun Pak nggih pun sampe lega lila sampean, kula nggih pun lega lila lan niki kula wangsulaken Pak nggih. Dadi kula sak niki rekene pun bujang maling. Bareng bujang duwe kenalan. Wah, kenalan cek ganteng jenenge Sokran. Ganteng temen ireng mulus. Ganteng kok ireng mulus. Tapi ono manis e dik-dik cuma untu gowa. Heran aku. Saben kok temu ben Sokran. Kak Hayah. Katena ngendi Kak? Bu, ada keng lenjelen. Moro ditukokno rokok ro ngepak. Mosok kami tua ditukokno rokok kate gak gelem ya apa wong doyanan. Sesuwe dikai dhuwit kan 5000, suwe-suwe 10000. Suwe-suwe 15000, ngelompok dadi 100000. Engko atanya, enggak le, ria perkara apa sih bodoh apa? Mek pas engko beri pese gen 5000 gen 10000 sampai segemek jumlahe ono 1 gak ono apa-apa adik ta enak mikir jare Sukran kok ono apa-apa kak nek gak ono ya wis ngene aku ya nyaman wong dai pola kebimbang lek arek iku mbek aku nang aku duduk wong wedok kok bendino dikeki dhuwit ha nek tak kepengke gak jare dine terang Sukran gue paling mong dateng paling beri wese mong tak beri kok menta ya Sokran ya lo iya kopi durung tak umbe itu kopi itun mang buh iki pancen kopi ya enak deh biasa ya enak kan lo dah iya enak temen iki sing jarani kopi murni ya murni karak yo apa wong saben dina kongkon golekno kopi ndok ndeplok dhewe didang dhewe lak ngunti goreng dhewe iki kopi kok bang kambang iki dadah iki sing gara-gara abotok anyeri ya bola
1: nuhun
0: do
1: kak
0: turi kon
1: oh kak bul
0: kak bulur
1: arep salah subur
0: iya sing jeneng nomor loro dek
1: oh lah
0: sing nomor loro iku jeneng iku.
1: Oh, pernah biyen loro ngono.
0: Apa nge? Jeneng tak ono dua, Dik.
1: Oh, aran pernah biyen arane Duan ngono ta.
0: Duan loh rem. Kak krungu ku pinggir iku.
1: Lho jare aran pernah loro apa?
0: Enggak tang nyama dua, dua.
1: Oh, aran pernah iku werna loro
0: ngono. Lah, ada iya pola lambene riko bener iku.
1: Lho cocok tapi dilambe-lambe.
0: Sing nomor siji Hayya.
1: Oh Hayya.
0: Ya ada baik.
1: Hayya.
0: Duduk remah kan kaya wong ngambek anu. Hayya.
1: Oh sing nomor loro. Ah gajah.
0: Hayya dek.
1: Hayya.
0: Dek.
1: Hayya dek.
0: Dek. Hayya.
1: Eh kak, ini aran tapan ini anggok. Harus sampai mantap gitu kak.
0: Coreng jeneng teko wong tuwo.
1: Iya kak, ini hilang-hilang no kak.
0: Iya. Iya. Sing jeneng nomor loro subur.
1: Oh, sing nomor loro subur. Oh.
0: Jadi wong urip subur. Hayye de tak ya urip kan.
1: Oh iya iya iya. Tapi ayah ku urip ya.
0: Iya, mong subur, subur subur. Masih loro ya subur de.
1: Oh iya iya, masih loro subur ae ya.
0: Maki gak duwe-duwe ya subur ae.
1: Nandur sak nandur subur ae.
0: Oh iya iya. Ono warnone de.
1: Oh, nandur walu.
0: Mahal. Enggak. Mbak anjirnya ada warlune ya. Eh? Ada warlune ya.
1: Aku gak tau terwelun cak ini. Terwelun?
0: Mbak terwelun mbak ngedeteng ini pada parlona.
1: Oh perlu.
0: Dah! Tetap.

0: Wong perlu ya warlu, aku sakan walu.
1: Yo bisa deh ngocak yo, tapi ya top black totri. Iya.
0: Yo kaya biasa lah dulun-dulun rene. Aku gak petuk penuh iki sedina aku naik kaya setahun
1: nang. Iya, ya mek fimbang gak ya deh.
0: Ah, wong aku ngomong ngono.
1: Iya kok. Wes lara, kok fimbang.
0: Wah, itu are-are. Tak, cek saiki ape adate biyen omah penuh.
1: Iya.
0: Dia nomae gak ngin saiki kok malah apa sing penting cerendel iki ngene.
1: Lho cemacem iki nek.
0: Apa?
1: Cemacem apa gambar apa tak templekno apa kok sing seneng tak templekno.
0: Apa no keris bareng.
1: Heeh, keris iki mojo pahit.
0: Eh,
1: mojo pahit.
0: Mojo pahit.
1: Heeh.
0: Kalau sih mojo pedes ya.
1: Apa mojo pahit truwen lah tinggal.
0: Mojo pahit.
1: Lho cocok.
0: Oh iya iki barang antik iki.
1: Barang antik iki mangga jual larang ngene.
0: Oh iya iya. Iki ketek-ketek adik.
1: Iya ketek-ketekan. Sing buri kok ketek temen dek.
0: Alah aku mlebu dedono ketek temen lak dicakar aku.
1: Iya tek ketekan iki sing buri lek gelem ketek temen.
0: Enggak nek peno gelem kok tak olehno aku dhewe barengan.
1: Apa?
0: Ono kucing blendingan.
1: Kucing blendingan.
0: Iya.
1: Kene yo ono kerek gudiken. Heeh. Apa kon riyane? Cemacem sing godak.
0: Lho anti.
1: Ya bener anti kru penyakit.
0: Loh, kucing-kucingan duduk kucing temen.
1: Eh, kucing-kucingan.
0: Kucing teko kuningan.
1: Eh, ya bagus anti.
0: Ya kan. Kok gawon aku kaya apa ono omah.
1: Eh tak kruwet to.
0: Iya kaya apa aku barekan.
1: Hak atik tuh.
0: Ola opo aku malah ngekek puno duwit kok.
1: Iya syukuran ngedan rima ya iki.
0: Iki gawon duwit.
1: Iya dak bukti roh dek iki.
0: Oh 100.
1: 100 saya. Itu musono 200 saiki.
0: Apa-apa kabe penek lak wis. Anu wis rekenen apa sih ngono?
1: Ya wis direken dhuwit ngono ae tak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tak ngono penak mbek aku wis direken wong.
1: Oh iya lah kok Amerika gak ngreken apa-apa wis tak reken menjangan ngono ae tak wis.
0: Kok menjangan ya apa sih, Kak?
1: Direken apa ya kanca tak.
0: Iya, kanca.
1: Intim. Iya deh iya. Kan engko jadi atanya aben mbek entak
0: iya.
1: Tapi jok sampai jadi atine tak
0: iya. Apa ya?
1: Nyende lo duit sampai sak mono kei ku ono pengarah opo dik.
0: Oh kan opo-opo.
1: Ya wis mau ngandak pak apa nyedek dan rimo. Engko le ono opo-opo pas aku nyaur apa iki gawe nyaur dik.
0: Kan opo-opo apa duit aku rela tak kena peno.
1: Iya syukuran nek ngono.
0: Engko nang omah kono Kak ya. Engko nang omahku jukuken.
1: Heeh. Omah iki jupu.
0: Ojo.
1: Apaan?
0: Sing nang mburi kok juku.
1: Opo dik?
0: Iki lak ono kotak wadah pedes ya.
1: Oh ada pedes. Nah terus pedes iki.
0: Ya pedes e peno.
1: Pedes e aku. Iya. Dadi aku kon wadahi kono.
0: Lho,
1: kon iku ngekeki duwe wong dides pedes.
0: Peno nang lak ngomong ah. Peno lak duwe ketek temen sinok mburi.
1: Iya.
0: Lah aku duwe wadahe pek, nek gak ono ketek nok kono.
1: Oh, ki wadahi pedes.
0: Iya, lah apa peno diwadahi kono.
1: Lah kok mangkok muni riko pedes e kok ngono.
0: Jawane kok pedes peno.
1: Iya. Lho, pedes aku.
0: Iya.
1: Lah ya aku pedes lah.
0: Eh,
1: aku tak yo pedes pasanan.
0: Lho, pedes e peno.
1: Lah ya tak pedes e pas aku.
0: Lho, iki awak kok bulet e.
1: Ngocak kelero, pedes riko.
0: Lho, lah iya pedes peno.
1: Iya sih aku maneh.
0: Lah iya pedes e peno. Peno lak di pedes.
1: Lek ngono pedes e ndek mburi omahku.
0: Ah, iya, ya ilang burine to gak apa-apa.
1: Iya ya wis dik, mung dek iya wong pancene kan opo-opo ya gak apa-apa lek pancene ono perlu dik kandhakake dik.
0: Iya, aku papane ngomong ngono. Aku nek peno ngomong ngono ku pas ngesakno ngono.
1: Iya melas ya dik.
0: Iya, ya gak melas tok.
1: Iya.
0: Kayak silem ngono kan.
1: Wah, dok ngono ra. Pancen biyen aku tau dadi tanda. Yen Hian saiki wis leren wis.
0: Pak, wis dadi ngomong ngono wah. Pare eling-eling bareng sing gak enggak.
1: Apa tak cewek?
0: Kene Kak ya. Kak Subur. Peno tak kae duwe balik-balik iki tak tambahi 100. Ya wis jumlahe 200.
1: Iya deh iya.
0: Tapi aja rame-rame Kak.
1: Iya, iya.
0: Jan aku ono perlu nek.
1: Perlu apa di?
0: Merina kita pek dhewe.
1: Abo, tadi biyen sampai saiki perkara duwe sampai jumlah 200 iku kate ngepek ponak aku.
0: Iya.
1: Ya delek ngono jo kuwatir iku nok tanganku wis tak gegem rapet wis.
0: Lho, ya aja nemen-nemen.
1: Apa?
0: Lho lek pedet iki lho.
1: Persamu jangkrik iki. Rahasia iki, Dek.
0: Oh iya iya. Wis ngono ya.
1: Iya iya, Dek, iya, Dek.
0: Saiki aku tak bali.
1: Heeh, iya, Dek.
0: Iya ya.
1: Heeh. Ae, Kak. Aduh, dadi perkara duit 200 iku sukran seneng ambek sang ponakan. Nek ngono sing penting Marlena tak goleki.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu nak karap juga asyik.
1: Hop hop hop, jajan jajan. Oh, rupamu kok cebuk. Kena buka karen suara ni pati gelodak ni gue. Tak tutno, kendangamu tak tutno. Bang terus terus tak delok delok aku besoi gimang tak koyok manuk setit. Iku tabuan tak tetean ni gimang. Oh, arek kok. Wes, wes, wes. Mulane ya, tabuan iki ngetutno sarbun rusak. Iki ngono ya kuat gak kuat roboh jejeke gamelan ku pacare sarbun. Nek sarbun roboh tangi, kaya ngono ya rusak tabuan iki. Eh, padha ngamuk gak ganteng gak elek pesok kono. Lho napa upa manuk bedet wis butak arek. Oh, apa pun. Wes gak mikir kon rusak badan hamba. Sing penting mikir dayo, pokoknya dayo ku antri-antri beres. Ngerti ya kon? Aku ngono nerusno penggawean wong tuaku. Biyen bapakku iku ya sik sugenge biyen dadi dukun. Tapi saiki bareng bapak wis awarahum. Awal menium. Wis mati sing ngenteni ya aku. Saiki dadi dukun aku. Umum daerah kene. Basman dadi dukun umum. Saking umum wis sampe krungu teko negara Itali, ngerti ya? Dukun sing paling wanter, dukun sing paling mandi sembur suwi karo maneliane aku. Temenan. Loro pae, tak suwuk mesti ilang. Lah wong aku iso ngilangno penyakit kok. Bentuk penyakit apa tak suwuk ilang larane, ilang penyakite. Kok wingane ana daya. Loro panas tak suwuk ilang panase. Ngerti ya? Loro ngelu tak suwuk ilang ngelune. Loro moto tak sowok ilang moto nih, cai kon. Loro kuping tak sowok ilang kupingi. Loro dengkul tak sowok ilang dengkuli. Baba cik gempur wong ini. Apa kon ini? Kandane kok peringisan kon ini. Menyek kon. Iya. Hah? Kon tak kandani. Aku tadi dukun gak ngomong sembur sowok. Aku duwe pusaka condong campur. Condong setuju campur nguruk kuno. Ojo sampak tonggo emang gegeran gak wawu. Ngerti sih istilah tonggo. Tonggo ngono ya, ya digotong ya disonggo. Nono gerah ngeluwe gak tonggo Jakarta dulur teko ngone Semarang nambani enggak. Ya tonggo tadi gawe, ngerti ya. Lah pusaka condong campur iku mah enggak nguruk kuno ngakorno. Contone pingenane Pak Joyo ndek gawe mantu. Buyar mantu, buyar gong, buyar tanggapan, kemanten gak wawu. Lo ngerti. Ngerti, kemarin enggak patut gak wawu ngerti nek aku tadi dukun di pusaka condong campur. Senin digoreni nang aku kemanteni. Selasa tampak ijopo, Rebu pegatan. Tau nek aku dukun paling mandi hari ini. Eh alah, repot rasa ndo wong uripe aku iki.
2: Ngomong bisa apa, Man?
1: Lho, kono ku ndek. Lho, waduh pancet ae lakone rek. Pelemi pancet ae. Ya apa sih lo, kan juga isis toh. Eh isin dah. Oh sekarang gaplok ngomong-ngomong. Wangi
2: kok ngomong kumat ayo apa.
3: Sake pun agak.
2: Ngerti sake.
3: Sake gimana?
1: Loh, siapa?
3: Samen sake.
2: Pernah ikut ngetek sak sake.
1: Saya ngomong lo siapa? Tak sake, ngomong tobak tak sake. Pernah
3: ngecek ketipian nih kalau sake buat
1: dia. Loh anak ketipian gue apa sih?
2: Pernah
1: lo
2: dengan PT.
1: Tuh, jangan lupa titik enak deh kan itu. Apa ketipian itu nak?
3: Ketipian!
2: Ketepekan lho man, ketepekan.
1: Wah, apa ketepekan itu?
2: Ijen, ijen.
1: Oh, ijen. Iya nak ijen.
3: Mau ngocak ya, PDW itu ngomong ketipian.
1: Loh, oh jadi dikocak nak. Biasa kan lah lho.
3: Maman, mekan, leoleh.
1: Apa ya?
3: Wah. Buntelan.
1: Loh, apa buntelan?
3: Ya kak lho, kak
1: lho. Gitu. Oh, gombal kurang ajar. Oh, apa kali gue lho? Gak mulai-mulai, boleh-boleh sanggoy gombal, kok sangatnya nyusur aku ini.
2: Kawan, tanda mata.
1: Tanda mata apa, wak, kan
2: itu. Nanti ini kok, tanda-tanda di sini, aku itu tak berbalik.
1: Nudut nisi, ah. Kan itu, eh, loh, nyekak, kan itu yaw sekarang mulai.
2: Wis kini aja kok, nanti awal-awal rupanya.
1: Gak ngomong cek jidak ngomong itu.
2: Gak masih ngelapun, perungannya gak jidak, ah.
1: Kan itu masalah, loh, gak meluk ngelakon, meluk isin aku.
3: Ya, kak, loh. Paman yang penuh itu menghina, Biman Lena.
1: Enggak, enggak.
3: Mari ini cedek Marlena, tak gelem ya lo cedek ponakannya dewe.
1: Lo kak ngono, itu anak pribadi nah.
3: Enggak lah, Man. Setiap danok pribadi danok apa, aku anggap anak peno dhewe. Ngomong saenake blak-blakan, Mas.
4: Lek gak seneng biyo ana ngono.
3: Nah, tak ngono.
4: Bapak tak potong siki.
3: Resiko.
1: Ngono kuwi yo sing kene lho, apa?
3: Resiko mbanan iki gak sembarang gombal, Man.
1: Apa?
3: Lho iki gombale muki yo.
1: Eh nanti gombal wiwi. Ngawur ae kon niku. Gak ngono lho. Kon lho karepmu yo apa sih, aku isin lho.
4: Izin lah apa sih?
1: Kampung ada peraturannya, ada RW ini, ada RT ini nak ya runtang-runtung, rentang-renteng pada hari itu tanpa ada penyelesaian. Terus apa?
4: Lah mulanya ini mulanya ini penuh tak kayak kabar
1: ya, ya.
4: Malam minggu tak resmi no.
1: Oh, lah ngono.
4: Lah penuh aku bantu-bantu man ya nyumbang-nyumbang apa, tak nyumbang tangis lah apa
1: lah apa? Waduh gue paten lah
3: deh iya man, kok lara aja gimana gitu iya, todus man sebenernya man
1: bahasa Inggris rupanya
3: todus anjir man, todus apaan todus
1: apa?
3: Oh, lagi jangan ngomong yang ngangak kaya bajul
1: lala kan oleh di underdeal malam masalah yuk.
4: Sing dhisik wis tak goreng ngono mosok lah.
1: Iya, tapi
4: mosok lali kaset sing dhisik tak goreng.
1: Eling lho, kaset ketemu jodoh lho eling lho.
3: Ndak ngono, Man. Ngene lho, Man, sampe nek ketemu kula saniki nggih koyo sing koyo anak dhewe ngono lho, Man.
1: Iya, iya, iya.
3: Aja koyo ngono maneh, biyen sing koyo ngono gak awu, saiki ati gak awu maneh. Kapan dadi
1: ponakan? Oh, rok-rokan lho, sewekan ngono. Oh, rok-rokan lho, masalah seweke cingkrang, udel ketok. Pak, kok iki opo lho?
3: Iku pemen sampean sampean ya. Aksine ndak seneng delok udel padahal dia gemetar lho lihat. Ngomong lah ngomong sing delok wetenge aku tok lho delok.
1: Aku tak olehno Cina, cek ya anak iki. Ngono lho kan iki lho.
3: Lho enak wong Madura, Kak.
1: Hah?
3: Enak Madura, Man.
1: Kurang ringkes sing Madura morot-morot.
3: Lho, kenapa lo diringkes ta?
1: Oh,
3: ayo, lo diringkes ngiwa tanengen.
1: Kenapa kalau ringkes aku?
3: Jadi lo gak ringkes.
1: Pakai anu sing racin, sing stil kan lo
3: pakai. Waduh, tukokno jengki.
1: Lah ya celana ana apa sih?
3: Celanaan. Sangan arek lanang.
1: Enggak apa-apa, potongane kok bekelen ngene.
4: Tapi lek liyan iki ya rapi, Man. Saiki iki lak mang gak niat nglencer mek kepethuk karo aku ngono lho, tak sarene.
1: Lah
4: saiki sarene aku ati dadi mantan malam Minggu. Pernah ya apa kok rungsep ngono man pernah
1: iku. Apa oh, biasa nak wong tuwa.
4: Nah ngono lah kate ering-ering ponakane ya sing bersih ngono.
1: Iya iya ya ganti kok ganti.
4: Mene tak kler.
1: Eh lah apa kler. Kok sampe saya WA. Kok kuatir kurang seminggu.
4: Iya.
1: Masih paman gak iso bantu apa-apa kok kuatir wis tak kelompok-kelompok dong.
4: Apa?
1: Suket damen. Kok ben iku dadak rek kon iku.
3: Nang susuan manuk beke.
1: Iki kaya ngebiuki kon tak pura-pura ngono.
3: Lah napa aman? Lu sedep lo man kula niki.
1: Eh gak ngono kemanten iki ya apa dulu kuna kuade ta dulu.
3: Kuade man.
1: Ojo lu ngono kedua enak.
3: Oh cek ro wong kampung nggih man nggih. Nanti gak dek bondo. Ponakan be pamane setel pada pelite.
1: Eh, nok mana ya?
4: Iya.
1: Bapak tak potong su. Sebab bapak ini cair.
3: Yo kebenaran.
1: Sawangane bapak iki iso ngajeni awakmu.
4: Sing kanteni.
1: Iya.
4: Gua bareng nang omah rono ya.
1: Iya.
4: Aku gak kak mulai-mulai lah, kak pernah tekol ya?
1: Iya, iya
4: Man! Ada duit ya?
1: Eh?
4: Kayak ada duit, kayak ada duit
3: kayak duit lah?
4: Iya, kayak ada duit
3: cukup tak 10 rupiah?
1: Kayak itu gelali ya? Kok gak, aku raya potong, gak ada
3: aman ini, kini gak disekit disek, no, gak raya biasa
4: gila-gila gila-gila, Man, terang ya bu nang arlojimu tak cekle
1: kan aku ya, sih kan aku ngawur raya, tak no wis gak wadah, gak mau lho?
4: Udah lah
3: ganteng ya, Man ya? Belum jam lagi mulai nih lo man.
1: Lah apa dulu
3: apa? Ojo suwe suwe, sing suwe man.
1: Lah apa?
3: Aku ya orang, pokoknya enak sing suwe penuh jok teko-teko aku enak dok ini.
1: Tak ngono, aku nih ngusir lah apa nih? Cinta sampai arah ini sih.
3: Duh, kak cinta manis kadung bulat ni kok.
4: Bos beda lah.
3: Aku kadung isen man.
1: Oh iya.
3: Seluruh
1: iya.
3: Argentina aku seluruh nak aku pacaran di kantor.
1: Argentina kau apa tuh kan kau jok ngono.
4: Bos beda dah.
1: Lah bos beda sih.
4: Hah?
1: Bos beda dah.
4: Ibu lu sewan.
1: Bisa sewa nih omprengan lah kalau ngawur aja no mas sih
4: iya
1: untuk injati
4: oh tinggal
3: mas yang ganteng man
4: ayo dek omong-omongan dikini lho jeruk ini lho ya
3: iya kak ini orang lho ya jema-jeman
4: iya

dole, sari ni mandim man me tak temo. Sampai seminggu kok golek yawa ikon di endi. Tak golek seminggu ga ono sampai tak rewangi nyewo bekakas potong. Pola lek panjeni dek cidak kene nek kerung aku dek kene tak yo sambang. Wow biasa boleh wis jemua. Minggu ake wong tukang putung tapi dak laris koyo aku. Nggak salek minggu rame. Pola durung tak tawa eno ni tembang anggur. Jik bersih. Bik jik krijik. Jungke jungen. Laro larik. Mate alengker. Cukok mendung. Malam mak bayi. Nyaman sing edi ngagi, sing muni otot melungker.

0: Apa lo milo?
1: Suara apa? Ya kan ini
0: Masang bedek mapa penang makile ali lan cengken ni kari titik dik
1: blodak
0: masang bedek mapa penang makile lan cengken ni gong dik gong gong gong Gue enak egong ya, sampai ngiler. Oh,
1: suara apa? Kak kentu kak kenceng gue.
0: Lo, yo iki deh, sing diwarani suara rebab.
1: Tepaan ya potong, bang potong iki. Tapi mau mendayau kudu mesarat. Permios. Kulo nuwun.
0: Nuwun pinten di? Nuwun pinten ya nih? Kulo nuwun tak ngemis
1: niku lho ngemis sampeyan iki napa sih kak sampeyan niku
0: kira sih kulo nuwun nuwun pinten
1: mulane nuwun pinten permisi
0: permisi
1: kulo niki sebagai tamu mendayo
0: mendayo mriki dek lho gulung
1: lho lha napa sampeyan dek gulung-gulung dek napa
0: gulung-gulung dek
1: lha napa gulung-gulung niku
0: niki tak kursi
1: oh longgo
0: ah codot
1: lho codot oh pasti codot iki niki lha napa nang codot-codot niku lho.
0: Bener niki napa, Dik?
1: Oh, cocok. Nah, niki. Cocok kaya codot.
0: Nggih, Bun. Kacinge potong, Dik.
1: Lho lha napa dipotong? Boten.
0: Lah kacinge potong.
1: Boten dipotong. Masalah rak potong-potong.
0: Lah nggih tak potong napa, Dik?
1: Masalah potong.
0: Lah nggih potong.
1: Mosok gak iso ngomong potong.
0: Gak iso iki. Lek potong gak iso iki.
1: Lah niku wae
0: niro akan sampian.
1: Iya.
0: Nggih,
1: potong.
0: Potong.
1: Nggih.
0: Lho, Dik.
1: Nggih, nggih.
0: Sinten jenenge sampian, Dik?
1: Napa,
0: Dik? Jenenge sinten?
1: Kula R Basuman.
0: Sinten, Dik?
1: R Basuman.
0: R?
1: Nggih.
0: R O R niku nopo, Dik?
1: Mboten Raden.
0: Napa?
1: Rakyat Basuman.
0: Rasa lek R niku dadi rakyat, Dik.
1: Lah napa?
0: Rasaan.
1: Aduh. Kok sampean niku sak mawon. Anu ajeng potong gak? Nggih.
0: Nggih monggo, Bu.
1: Nggih. Niku sewu lho.
0: Potong niku, Dik. Sak niki enten wernane, Dik.
1: Pinten wernane?
0: Enten werna telu, Dik.
1: Wah, kesasar aku rupane. Cakeh potong nomor telu barang. Proso ya seiki ana potong nomor telu barang niku. Sing nomor setunggal nek napa?
0: Nomor siji potong gulu.
1: Atuh. Waduh kesasar temen aku, Dik. Podho diri niki aturan aku. Nomor setunggal potong gulu.
0: Nggih.
1: Maksude potong gulu.
0: Di gulu nek dipotong.
1: Atuh. Lah nomor kali?
0: Nomor loro potong kuku, Dik.
1: Oh, enak kuku diketoki, ngilangno baksil.
0: Nggih, Dik.
1: Sik tumoni ono diketoki kuku ya.
0: Nggih, Dik.
1: Ya nek kuku niku wae kuku macan ya. Dik, nomor kali ngetoki kuku nggih.
0: Nggih.
1: Lah sing nomor telu
0: potong klambi. Nek klambine sampeyan agake kelandungin diketok, Dik.
1: Waduh keliru aku iki. Rasane iki padha nek tukang potong lan penjahit ulian nek.
0: Apa? Sembarang, Dik.
1: Waduh, nggih.
0: Nggih panjahit.
1: Wadah, iya.
0: Nggih potong, Dik.
1: Waduh, waduh.
0: Tapi sembarang, enten. Pokok sembarang kaliren pun mau sampai kurang, Dik.
1: Oh, keluar nek kaliren. Tukang potong iki wong iki melek, pamerem wong iki.
0: Lha iya apa, Dik?
1: Anu potongane ngene, potongane. Lha teko aduan koyo Jepang, teko aduan. Teko aduan koyo merem.
0: Ah, sampean ngerusak niki, Pon.
1: Boten. Boten. Demi alam boten kak, kok dipotong rusak kak. Ini kali sampe ini gak gusuk loh ini.
0: Bah, penyokon ini boten sampe ngetok rambut tak sih.
1: Ini wong ini pecah rusak lagi kak. Boten, boten kak, boten rusak
0: kak. Gue ngerasa nih.
1: Boten, boten sampe ini ganteng kak, gagak.
0: Enggak, wis keroso lah.
1: Masalah boten kak, gue lagi boten ngerasa.
0: Enggak lang muni, gana ngotong ini.
1: Boten kak, aku gak sampe dikijang boten ganteng kak, kalau dikipotong kak buring-buring kak, kalau dipotong kak kalau dipotong kak
0: temen dek
1: gini potong
0: potongan warna nih telu dek, potong rambut
1: Gih.
0: Nomor siji, nomor loro, nomor telu regane wewe-wewe.
1: Nomor setunggal.
0: Nomor siji murah deh, 750.
1: Waduh.
0: Lengone deh.
1: Lengone apa nih?
0: Lengone lengo wangi deh.
1: Wah tempat.
0: Teng ya. Rambut saged ireng.
1: Lah.
0: Wedak wedak wangi deh. Kate oleh hadiah deh.
1: Luat enggak hadiah.
0: Potong beriki sampai ping petang polo oleh kaos kotang sito.
1: Jadi ping petang polo.
0: Nggih oleh kaos kotang sito.
1: Aku legrek pisan.
0: Wah.
1: Tidak foto kita gendeng ya.
0: Lah sing nomor loro 400 dek.
1: Wah niki 400 sing. Nggih,
0: tapi lengone, lengo orang ngaring.
1: Oh, biasa mbon, biasa.
0: Nggih,
1: wedake.
0: Mboten katik kemul, mboten katik wedak.
1: Masuk angin iki, Dek.
0: Tapi oleh mangan, Dek.
1: Oh, mangan apa niki?
0: Oleh mangan.
1: Mangan sego ta?
0: Sithik, Dek, mekan.
1: Nggih.
0: Sak lepean.
1: Sakno kucing ben aku. Nggih.
0: Tapi lak warek.
1: Oh, nggih.
0: Sing nomor 350.
1: Lah niku mang 250 niku mawon.
0: Tapi mboten dicukur penyokor, Dek.
1: Kali napa?
0: Beling.
1: Atau Adik beling lak petal kabeh iki, Dek.
0: Masa. Nomor siji, Dek.
1: Nggih nomor siji, Mang.
0: Nomor siji ngangge kembul, Dek.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Tunggu, Dek.
1: Ning 1000 lho.
0: Sing penting mosok anggur tak di duluran.
1: Oh, nggih.
0: Pinara, Dek.
1: Atuh, mbok masalah.
0: Mbok.
1: Nggih.
0: Waduh niki alis niki tekan deleng, Dek.
1: Non.
0: Alis tekan deleng niki enake diilangi.
1: Alis kula niki.
0: Nggih.
1: Gendeng kok tukang potong iki. Iki ngurus potong nang alis-alis barang.
0: Niku kekandeleng kaya gendruwo dik enak.
1: Lha potongan isane melek diculek wong. Wong jane omer mah ngene. Untuk apa potong kan sume-sume ngantuk ae ngene. Wong jane mripate mermah iki culek ae jalukane. Wah, sampe niku wates kok diilangi kok kaya niku ngawur lawon.
0: Pasangan.
1: Oh, teriki sak sampe niku.
0: Aduh, Pak, keliru temen aku rek nopo to iki?
1: Niki lho rambut iki lho,
0: Kang. Lah rambut e kedawan, Dek.
1: Lah nggih nopo diatur ya nopo?
0: Diatur sing apik. Nopo panjang muka nopo panjang belakang?
1: Ya apa sih omongan iki, Rek?
0: Lek panjang belakang dikareaken jitok itok iki. Lek panjang muka dikareaken 11 rambut e. Masalahnya cepat yang belakang kalau orang gunjitan gitu hari mele dia yang kundi
1: kolepsuan ya
0: oh kolepsuan
1: kolepsuan
0: kodeknya kodek sepatu nopo nopo kodek sandal
1: ada kodek sepatu ini kodek biasa
0: yang ini kayak sepatu si ngombo kayak bentang pelem
1: lah ini aku gaya cepat
0: langit kayak bentang pelem
1: langit
0: ini pun dong kodek
1: menang deh
0: menang pun ngomong deh
1: deh pun
0: kalau kupingnya kok sisian deh
1: kenapa nih
0: sing siji nemplek siji petal
1: gendeng kok ngene kok wong kantil ora kuping kok sisian siji petal kok ya gantung ngene sih wah ta yo ya potong iki mboten ngoten sampean iki nyuwun sewu jeneng sampean sinten lho
0: jeneng cilik napa jeneng gedhe
1: aduh loro jenenge
0: abang nggih
1: lha sing cilik
0: sing cilik enten loro duki mak kualon napa mak dhewe
1: lho kon lha sing jeneng sing cilik kali niku
0: sing duki mak kualon niku enten loro sing enom napa sing tuwek
1: lha sing enom
0: sing enom enten loro dek sing umur 17 napa umur 19
1: gak nontek ya omongan
0: wendang
1: kok potong ngantuk ae ngono.
0: Sampeyan dinara, Dik.
1: Nggih.
0: Pun kula cekel niki potongane ngeten, Dik. Sing ati-ati, Dik, nggih. Atak celok amarayali mong eroje. Atak celok amarayali mong eroje. Beli mamamu tuwa.
1: Wis amet to ngono iki. Kok potong ae dabran koyo ngene. Kok dicanda atak kalau ngidung terus ae.
0: Pun jalkin pedot, Dik.
1: Lah sampeyan ngidung awon.
0: Tak norok amarayali mong ajeng tak norok amarayali mong ajeng
1: gonggong manung
0: ati manter nangis sedih
1: potong-potong cocok opo
0: wah dadek niki dek dek dicukur niki
1: sik ya napa dipotong sese niki
0: lho nah yo napa lak sese dhisik cek ning api
1: nggih tapi sing tengen mar tengen kiwa tak tengen tok entek tengen niki
0: kok sampe niki napa sampe dipotong kok ah bocek re kok tak tempeling kok
1: gak tong lombok potong ini gak nyusahin kak nih mantap terus kiwa sing roto sing kiwa diumbar sing tengentok dintekno kayak gini
0: lupa
1: lo niki
0: sing kanan diapi di sing kiwa mungkin yang buatan mari jeng benjeng ditutukakan
1: lo lo jeng benjeng ngawur mawur sampe nih waduh ya apa kesasar temen aku ya
0: dia dia berengosnya dia ngeri sese dia nge
1: lo
0: dia apa? Dia ngeri sese kayak nyapi
1: sese tau
0: dia berengosnya api deh
1: kalau aku yang mikimos aku kemudian
0: buatan ngoteng sampian kok potongan kok dungaran nanti ngeten nopo
1: jadi ngeten gue langsung gak datang
0: gak datang
1: nge
0: oh sinten tuh
1: lu anu mantu
0: mantu
1: ponaan gue lono apa kartolo
0: kartolo
1: kartolo
0: kok kartolo nanti tak kartolo nopo meleo tak sembarang itu
1: bisa meremai
0: langit tak kartolo
1: ini gue lono metu banyu nih berikatu metu banyu nih rendes yo iki padha rek. Wong katolo,
0: katolo. Oleh sinten dik? Angsal niku ponan kula. Pon anu Marlena.
1: Marlena?
0: Nggih Marlena.
1: Omah e dik pundi dik?
0: Omah e Asem Jaya.
1: Asem Jaya?
0: Nggih.
1: Boleh Marlena perlu panjenengan golek donale dok rumah dik.
0: Lho anu kak
1: golek ide.
0: Marlena niku Asem Jaya lah niki mak lho nang dikono. Lho ya apa sih? Kak. Lho, kari sese. Saya temen tek, saya kiwa, saya woto. Lo kak, wah tak tutupannya ya apa tak no.
1: Paman ini potong tak minggat ini.
2: Duh, ini saya potong nak ngerti ya, saya potong ini.
0: Lo luwun. Duh, nah, mbak bo aneh gini
2: nah. Aduh.
0: Enggak nyari bu enak engkau Ria duh.
2: Iya Pak duh. Kenal lagi terjengkel teh. Kak Tolo.
0: Sopo iki.
2: Kak Tolo.
0: Kak Tolo.
2: Iya Kak Tolo tangjengkel nek gak kenal lagi nek.
0: Sing kate ngrabi kon.
2: Engki.
0: Lo diworong no ae.
2: Rumah burung mak cinta.
0: Iya bapakku iki wis kadung api ambek sukran dikai duit 200 kon kate dirabi.
2: Duh aku tadi dijon ambek duit 200 teh.
0: Iya tak de iya.
2: Nyaman niku padha karo tuku teh. Meleh. Pesa 200 mak meleh Marlena. Njuk teh. Nek kartolo nek. Ya tak.
1: Bodok grombolane. Tes pundi sik teh kopi?
0: Aduh, nek teh kopi yo opo le?
1: Teh botol.
0: Teh botol cang. Ngene nak.
1: Nggih.
0: Iki aku duwe utang. Duduk duwe utang dikeki dhuwit 200. Tapi Sokran kepingin ngerabi Marlena.
1: Lho duki sinten?
0: Duki Sokran.
1: Sokran ya apa niku persekot ibadah motor nih.
0: Persekot.
1: Jane kula tumbas 400 nggih, kula 200 dhisik ibadah motor sik digawe. Kok iso digawe gak karo-karoan arek apa niku dhuwit saking kula nih. Pun kula sing mutusi Sokran.
0: Apa dadi dhuwit teko kon?
1: Ambek nggih masuk akal lek dhuwit disaure wong niku mbuh masuk akal sampai Marlena bunuh diri. Dadi urusan
2: sampai sing kelangan ku teh dhewe.
0: Iya nak lek pikir-pikir pancen bener
2: nah. Wi ambek kartolo CJ teh. Aduh Sokran nganggur. Aneh iki, aduh tanggapan bendino beres.
0: Syukur nek ngono. Tan kapan cek dijak.
2: Nah,
0: le, lo kali sese wae lo.
2: Iya,
0: wis telur kali sese lo pamasi.
1: Iki diseng go jarane sapa?
2: Paman male gondol separo,
0: Man. Potong kali sese yo.
1: Nang sapa?
0: Lo. Lah, Rico sing potong ta ya, Dek?
1: Kadung sese ni tetu tekan napa.
0: Wah,
1: ngawur ngawur.
0: Apa iki marotuane kon?
1: Nggih.
0: Lah karepe yo apa?
1: Sese pun tak sese ni dereng sing kiwa niki lho.
0: Aduh yo apa wong bekasase kari.
1: Waduh soro lho aturan iki napa niki?
0: Ngenyai ono beling nek.
2: Tengene pinggire kombong niku.
0: Ya apa ditutup nosok besok apa saiki?
1: Saiki mawon.
0: Ada pundi? Saiki ayo nang kombong.

iku kaunul umuri biadillah. Anane pira-pira perkara iku biadillah ana ing astane Allah. Wa nahulang stune kelakuan iku yambahi sayukjo opa tawakulu tawakal alai ngatasi Allah. Iku kiyamun jumenengi bihaqil haqiqati kelawan haqi haqiqat. Waqalu mongko utawi dawi musonef alaihi lafat alaihi. Iku tanaza'a rebutan, iki bahasa nahwu. Bahasa nahwu mboten bahasa perbuatan anes. Fi'i ing dalam alaihi apa kulun saben-saben siji minal fi'li saking fi'il yaiku lafat injama'a bal masdari lan masdar yaiku lafat atawakulu. Bapak bapak iki nahwu ya nahwu. Nahwu ku setiap fi'il butuh no fa'il, setiap fa'il ku butuh no maf'ul. Dan iki ana sing dadi fa'il kuluru maf'ule mung sitok ku jenenge tanazuk rebutan. Iki mboten kula terangno niku masalah nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna man aikona annallaha yatlubuhu sadaqat talaba ilaihi. Baman alima annal umuro biyadillah injama'a bitawakuli alaihi. Dan bahwasanya siapa yang yakin bahwa Allah menuntut dan menyuruh kepadanya melakukan ibadah, pasti ia bersungguh-sungguh menghadap Allah. Dan siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu di tangan Allah, maka pasti bulat tawakalnya kepada Allah. Pasti bulat tawakalnya kepada Allah. Sopo-sopo sing yakin, yakinku ngerti sing 100%. Yakin niku ngerti sing 100%. Ini pengertian 100% niku bertingkat. Ana kalane ilmu yakin, ana kalane ainul yakin, ana kalane hakul yakin. Pengertian niku kandel tipise ora padha. Ning saktemene keyakinan niku pengertian sing 100%. 100% itu tidak ada lawannya sama sekali. Ya utuh percaya. Ini kepercayaan niku ana kalane sing tingkatane ilmu yakin. Ngandel ngono tok. Ana tingkatane ainul yakin, ngerti temenan. Ngerti. Banjur ana tingkatane hakul yakin, wis ngrasakno. Para bapak,
biyen kula nate ndangaken jenengan bab niki. Ono warung, warunge warung sego tumpang. Iku kok rame pengunjungnya, kok rame siang malam rame. Iku pengen percaya. Percaya ini 100% nek sego sambel tumpang kuwi enak. Percaya delok bukti-bukti. Bukti ini mosok jenenge parkiran sampai gak cukup. Jenenge terima sambal pecel tumpang wae. Iku sampean percaya. Tapi urung tahu masuk, urung tahu ngrasakno, durung. Banjur enten malih sing delok carane masak. Boleh sego sambal pecel tumpang itu bumbune nganggo iki, nganggo iki, nganggo iki, carane masak ngene. Oh, aku ngerti ya. Ngerti nek panjen sego tumpang iki panjen enak. Tapi urung tahu ngrasakno. Terus siji maneh langsung lungguh ning kursi ngedep meja, nggih. Terus nampa sak piring sego pecel tumpang. Langsung dipangan tem tem tem sak piring embuh. Embuh sak piring maneh. Yang tiga niku ora beda-beda, Pak. Sing siji iki baru percaya tok. Nomor loro ngerteni, ngerteni iki malah luwih nemen percaya ni. Pertama niku ilmu yakin, nomor loro ainul yakin. Sing nomor telu ngerasakno. Wis ngerasakno mangan temenan, sak piring nyatane kurang imbuh maneh. Imbuh wutuh sak piring. Wong wedok ya pengen imbuh tapi separo, wong wedok. Wetenge dhewe isine. Iki para bapak jenengan niki paham antarane sing percaya tok banjur sing ngerteni tok tapi loro-loro dereng nate ngrasakno. Nggih. Banjur sing nomor telu iku wis mangan dhewe, ku jenenge wis weruh rasane. Semono menungso niki dateng Gusti Allah. Yo tentang keberadaan Allah, yo tentang sifat-sifate Allah, yo tentang asma-asmane Allah, iku enten sing tingkatane nembe percaya. Enten sing kedua tingkatane bener mengerti. Nomor telu tingkatane wis hakikat weruh dhewe. Hakikat weruh dhewe niku basirae indra batinnya sudah benar-benar mengetahui. Para bapak, para ibu, kula takon jenengan. Kula saniki ngomong bab duit dhisik. Bab duit, bab bondo. Nggih, kula panjenengan nate di kursus. Nggih, di kursus. Bape bab nopo? Bab penjualan bensin. Nganggo nopo? Nganggo pom, pom bensin. Kula jenengan di kursus kali tukang kursus. Lah tukang kursus niki diperintah kali bupati. Wong tambak beras ke podo randuwi lapangan kerja. Wong isuk-isuk padha nganggur tengok-tengok, awan tengok-tengok, bengi tengok-tengok, iku kumpulno wulangono bab bensin. Wulangono carane duwe pom iku piye?
carane ngedol bensin niku ya apa? Carane kulaan bensin bagaimana? Labanya itu seberapa? Jadi dikursus sampai mateng. Sampai mateng. Carane supaya duwe pom. Carane golek tanah kanggo lokasine pom. Carane nginggo karyawan. Carane ya masalah nopo kulaan nggih bensin sampai penjualan sampai mateng nggih. Tapi nembe pengertian tok, ngerti tok. Arepe tuku tanah ora duwe duit. Mboten gadah modal. Napa malih gawe pom biayane gedhe modal gak duwe. Nggih. Para bapak akhire terus sampeyan niku disurati ambek bupati. Nggih. Sale napa kula napa sampeyan nggih. Disurati ambek bupati, surati resmi. Lah dari kabupaten yono setempele gambar Garuda nggih. Nggih logone bakdane kata-katane surat niku Jamaluddin. Jamaluddin, kamu harus kerja menjual bensin di pom ya. Saya beri tanah, tanahnya di sana. Kemudian nanti pembangunannya pun nanti saya beri, biayanya saya beri. Kemudian karyawannya saya siapkan ini-ini, administrasi ini-ini, buku-buku saya siapi. Semua saya siapi semua. Kemudian hasilnya pek-pekan dewi. Saya tidak minta sama sekali, ambil sendiri. Ya. Ngoten niku nek kula kok terus muni moh niku wong dablek napa wong gila napa wong gendeng. Wong ora duwe lapangan kerja disurati ambek bupati, nggih. Resmi ana stempele. Nggih. Sing ngeteraken surat iku nggih kurir yang resmi, nggih. Diwehi tok-tok, diwehi tok kon trimo kok emoh niku wong sing berakal napa wong gendeng. Nggih. Nun. Nah niki jenenge wong sing ora berakal. Padahal ilmune ngramut pom iku wis dikursus, wis dikursus nggih. Wis ngerti ilmune. Dadi upamane duweni pom bensin ngono ya wis paham. Pengelolaane ku wis paham kabeh. Terus diwehi secara gratis. Tanahe ning kono banjur kanggo biayane bangun sakmene disiapi nggih. Lajeng sembarange mun siap karek PN, hasile PN dhewe kok muni moh iku wong strip. Strip. Wong ora duwe lapangan kerja. Niki wong sing ngiyakino nggih. Wong sing ngiyakinaken nggih. Bilih bupati niku nyukani kesempatan nggih. Sembarange disiapi diperintah nyambut gawe liwat pom bensin nggih. Hasile dikokon ngepek-ngepek dhewe. Iku nek wong yakin mesti metenteng dheweke. Nggih pun nggih ngono. Lang bedino lontang lantung randi penggawean. Lunggu-lunggu bareng mbek kancane ngobrol ora duwe lapangan kerja nggih. Diwehi lapangan kerja gratis hasil kok ngepek dhewe kok muni wegah iku nggih. Jenenge wong ora duwe akal. Para bapak banjur sing nomor loro bisane wujud. Ana bangunan pom bensin.
bisane wujud nggih nekakno bensin menjual bensin iki bisane wujud iki kudu hubungan ambek bupati mergo kuwi sing ngerti ambek bupati. Nek wong iki ngerti bener masalah iki mesti ya budal ning ngene kabupaten, budal metuki bupati. Wong bupati wis kondo sak wayah-wayah aku buka pintu wis metuki aku jam piro tak petuki. Bar subuh tak petuki, jam 7 tak petuki, bar beduk tak petuki, bengi jam 10 tak petuki. Menjanji ngoten. Jangan kari budal ngendika ngoten menjak petik dipetuki bupati. Niki carane dos pundi bupati ngene ngene ngene ngene. Niki nek mbok liwat bupati yo ora saged. Wangune kok tasik nggih. Tasik enten surat, surat tawaran. Tawaran. Niki carane praktekke, praktekke kudu liwat bupati. Nggih mboten nyuwun napa-napa bupati, mboten nyuwun napa-napa PPN dhewe. Bupati ora njaluk suap, gak njaluk apa. Iki nek wongku ngerti mesti metu ibu pati njaluk tolong bupati supaya pom iku wujud. Paham jenengan? Nggih. Nah semanten iki Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki sampun nyukani lapangan. Lapangan kerja, nggih. Lapangan kerja nopo? Nyukani lapangan kerja rupa salat. Niki wau urusan dunia, niku urusan akhirat. Penyukani lapangan kerja niki munenten kursusan. Dikursus kali kanjeng Nabi ning sahabat, sahabat ning tabiin, tabiin ning ulama. Men dikursus kula jenengan. Dadi salat iku kaping 5 sing wajib, subuh ngene, dhuhur ngene, asar ngene, maghrib ngene. Isak ngene. Nah, niki mun disukani kabeh pengertiane mun disukani. Masalah poso mun disukani pengertiane. Masalah haji mun diparingi pengertiane, diparingi pisan biayane. Bro Bapak, lajeng enten surat saka Quran, nggih. Surat Quran isine apa? Laksanakno iki. Ibadahmu sholat, ibadahmu haji, ibadahmu poso, kabeh pek-pek dhewe, aku ora butuh. Gusti Allah ngoten, aku ora butuh pek-pek dhewe. Dadi lapangane mesti diparingi kali Allah, lapangan kerjane niku. Hasile pek-pek dhewe, aku ora butuh amalmu, ora butuh. Iku kerjanono pek-pek dhewe. Tapi awakmu bisa nglakoni iki ya kudu njaluk tulung aku sebab sing iso iku mung aku kabeh ku ning tanganku. Lah kowe ya mara ning aku, ngoten nggih. Loro Bapak, iki nek wong kok muni ra gelem iku lho uteke ning ndi? Uteke ning ndi? Napa sampean sangka jangan ngaji ku ganjaran dipe Allah? Kenapa? Wingi kan dikandhakaken kula sampeyan saged ngaji niki sedakoe Allah. Gratis. Nggih. Pripun para bapak kula njenengan saged salat, saged jamaah, saged haji, saged sedakoh. Nggih niki kabeh iku sedekah dari Allah. Sedekah dari Allah. Iku hasilnya Allah gak nyuwun babar pisan pek-peken dhewe. Pek-peken dhewe. Nah. Niku nek mboten purun dadi nggih niku wau. Dadi mboten termasuk orang yang ahlil akli. Ora termasuk wong sing duwe ora duwe akal. Ora duwe akal. Para ibu dan para bapak. Allahku sak temene perintah. Datang kula jenenganku perintah. Wonten surat An-Nisa 36.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Babidil qurba wal yatama wal masakin. Wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jamb.

Surat An-Nisa 36. Wonten setunggal ayat niki Gusti Allah nomor siji perintah menyembah kepada Allah dan tidak syirik. Perintah menyembah Allah dan tidak syirik. Iki jenenge lapangan kerja. Lapangan kerja. Lalu kalau contohnya pom bensin. Sembang Gusti Allah, ibadah ning Gusti Allah, carane napa kuwatah. Macem ibadah niku kuwatah. Yang menjadi saka guru jenenge salat. Mane bolak-balik dadi conto ya salat. Aja sampe syirik. Gusti Allah aja dipadak-padakno mbek patung. Gusti Allah aja dipadak-padakno mbek srengenge. Gusti Allah aja dipadak-padakno mbek geni. Gusti Allah aja dipadak-padakno benda. Nggih, napa mawon? Napa benda sing digambar salib, napa benda napa? Aja mbok padak-padakno. Lho Bapak, siji lapangan kerjane niku ibadah. Nah. Lah ibadah niku cara-carane kula njenengan kabeh mun dikursus. Sing ngursus sapa? Kanjeng Nabi. Bab salat kursusane sallu kama raaitumuni usolli. Salata kaya dene aku salat. Pun ditekakno sahabat ning tabiin sampai tekan ulama, sampai tekan ustad. Lha niki jenenge dikursus kula sampeyan kabeh. Bab salat niku mun dikursus. Salat niku lapangan kerjane. Para Bapak, banjur nggih mun diparingi penjelasan pilih kapan gelem lakone salat iku buwae ganjarane imbalane pek-peken dhewe. Gusti Allah gak butuh. Nggih. Ora butuh. Wingi sampun kula jelasaken panjang. Dadi ibadah niku buwae teng donya niki mun diparingaken besok teng akhirat nggih diparingaken. Winginane kan kula terangaken buwae sembahyangku. Wong kapane sembahyang iku dirinya jauh daripada perbuatan fasik dan mungkar. Mengku nek gelem sembahyang biyene minum akhirnya saged leren. Biyene medok akhirnya saged leren. Biyene judi akhirnya saged leren. Biyene seneng nyolong iku akhirnya saged leren. Nek gelem sembahyang, sembahyang sing temenan. Para bapak, para ibu, mengku nek gelem sembahyang kuwayem mergo berhadapan be Allah sedina suwengi ping 5 minimal ayem. Dan iki jenenge buahe ning donya, buah ning donya. Lah buahe besok ning akhirat ganjaran. Iku baik buahku ning donya, baik ning akhirat pek-peken dhewe. Aku gak njaluk Gusti Allah. Ora njaluk. Nah, para bapak, iku jenenge lapangan kerja. Baju nomor loro lapangan kerja laku bagus ambe ibu bapakmu. Laku bagus ambe ibu bapakmu ku jenenge hablum minan nas. Nek nyembah ning Gusti Allah macam-macam ibadah ku jenenge hablum minallah. Mergo wongku bakal hina dimanapun berada kecuali dengan melakukan hablum minallah wa hablum minan
nas. Hablum minallah tok minan nas tidak, enggak akan diterima oleh Allah. Hablum minan nas tok minallah boten, boten diterima kali Gusti Allah. Luru-luru kudu. Nggih. Kapane berbuat kebajikan pada sesama masyarakat, pertama disikno ibu bapak. Babil walidaini ihsana. Ibu bapakmu, kadang wong iku koyo ya apa mbek ibu bapake kasar, nek ngomong keras, ibu bapake disentak, ana mbek kancane alus. Bocah geblek. Mbek kancane walus mesam-mesem, nek mbek ibune menciring. Mbek bapake menciring. Rumangsamu ibu bapakmu kok gak sorok. Biyen niku ngandung awakmu sangang sasi kok gak sorok. Mangan gak enak, ngombe gak enak. Ambu masakan mutah. Masyaallah. Ngono bapak yo cek njaluk ae. Ya Allah, kapan tambah gede ya nak ya. Rumangsa ibumu iku turu mulumah ya bengkeng. Miring ya keplotot. Nggih. Miring ngiwa ya keplotot, murep tambah jumplangan. Soro. Lah ngono bareng lahir kok mbok sentai rumangsamu piye. Bil walidaini ihsana. Ning wong tuwa loro kuwi sing bagus. Nggih. Didhawuhaken teng mriki teng kitab Mujibudari Salam fi birril walidain wasilatil arham. Ana seorang sahabat Abu Hasan iku mlaku bareng-bareng mbek bapake. Lah kok bapake ning mburi Abu Hasan ku ning ngarep. Petuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hei Bu, dalem Abu Hurairah iki apamu? Niku bapak kula wus. Bapakmu kok kowe mlaku ning ngarepmu ku piye? Hah? Nek mlaku mbi bapakmu awakmu ning mburi, enggak gawe ning samping. Aja ning ngarepe bapakmu. Bocah sakniki kula delok nek sowan yai, anake ning ngarep. Wis lentik kupinge ngono. Mlaku ning dindiku bapake sing ngarep, anake ning mburi. Abu Hurairah dawuh, iki sapa iki? Bapak kula wus. Mbek bapake kok mlakune ngarep ning mburi. Aja pisan-pisan mlakune ngarepe bapak. Aja pisan-pisan mlakune ngarepe ibu. Kudu ning mburine minimal di sampingnya. Nek awakmu nderekno bapakmu nderekno ibumu, ya. Aja sampe antarane awakmu ambek bapakmu keganggangan sapa wae. Aja oleh. Paham boten? Nderekno bapake sing ngetene wong liya dhek wadah ning mburi. Nderekne bapake ku aja sampe diganggangi wong liya. Bapake nek sampean nderekno ya mburine bapake pas aja diganggangi wong liya. Nek sampean ning sebelahe ning samping aja sampe diganggangi wong liya. Dawe Abu Hurairah aja sampe ya nek ambekane bapak diganggangi wong liya aja sampe. Nggih. Abu Hurairah nerusno dawuh. Nek kapane bapakmu ning isore loteng, kowe aja mlaku ning dhuwure loteng. Aja. Ana loteng tingkat satu, tingkat dua. Nek bapakmu ning ngisor ya, awakmu aja sampe mlaku ning dhuwur loteng. Tungto kramane. Kok ndelok lari-lari santri ku mbuh ngene ku piye?
Jadi santri ku belajar sing santri sing temenan. Makanya Nabi ku dawe wali duka jannatuka wa naruka, wong tuamu ku suwargamu, wong tuamu ku nerakamu. Nek mbok bukteni, mbok taati suwargamu, mbok waneni nerakamu. Para bapak, ibu. Nek didawaken nek bapak mbek ibu ya napa, utamane ibu. Biasanya kalau sampean niku mboten bapak. Neng ibu ngualem. Neng ibu bapake ngalem seplak bapak. Para bapak sampean didawaken nggih. Nek upamane sliramu salat sunat ditimbali ambek ibumu nggih. Terus pundi batalno salate sunat? Nggih. Nggih, napa turutono panggilane ibu. Jadi pas salat sunat kok ditimbali Bu Ezaid? Nggih. Ya salat sunat dibatalno. Nggih. Langsung mengke pesane nuruti panggilane ibu. Kaya ngoten. Nggih. Tapi nek sing manggil bapake mboten. Nggih. Nek sing manggil bapak ya turutono panggilane tapi bar selesai sembahyang. Coba ukurannya sampai di sini. Nggih. Ukurane. Aman dulu dengene kitab Mujibu dari Salam fi Biril Waliden Wasilatil Arham. Nggih. Bro bapak dikarang kali Syekh Abi Abdillah Muhammad An-Nashiri pingane seto tahun 906 niki sekurun kali Syekh Ibn Athaillah Sakandari sekurun nek Syekh Abi Abdillah Muhammad An-Nashiri niki sedane tahun 906 nek Ibn Athaillah Sakandari sing kita kaji niku sedane 907. Hanya tafawut 1 tahun. Para bapak koyo ngeten. Syekh Bisr Al-Hafi niku ditakoni enten wong lanang kebingungan. Kebingungan. Bapak kula niku teng Benteng. Ibu kula teng Baghdad. Di bapak kula niku menjaga Benteng, ibu kula niku teng kota Baghdad. Ibu kula niku ngersakno kula niku bareng ibu ngancani ibu. Bapak kula ngersakno kula ngancani bapak teng Benteng. Kula niku bingung. Pundi sing kula disiaken takon Syekh Bisr Al-Hafi. Para bapak, Bisr Al-Hafi niku wonge wong sufi. Wonge wong wirai niku hidup sebelum Syekh Ahmad Ibnu Hambal isik tuwa Bisr Al-Hafi. Aripun hati-hati Syekh Bisr Al-Hafi niku takon dateng Syekh Dawud. Terus pundi enten tiyang takon ngeten Syekh Dawud, terus pundi kandhanono dheweke kudu tetep ambek ibuke, aja ambek bapake. Kecuali nek pancen ibu ngirin ngitine. Para bapak ngeten iki lho carane. Para bapak lan para ibu. Sayyidah Aisyah alaihi salam alaiha rahimahullah radhiyallahu anha. Niku takon Kanjeng Nabi, aku takon Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ati. Wahai Rasulullah, sintenkah manusia yang paling besar haknya atas wanita? Manusia yang paling besar haknya harus dihormati, harus ditaati. Kalau atas wanita itu siapa ya Rasulullah? Zaujuha, bojone. Mula bapak
Jadi wabeh wong ku sing paling berhak ditaati, paling berhak dihormati itu adalah suami. Terus takon mana Sayyidah Aisyah? Fala rajul niat yang jalur ya Rasulullah ummuhu. Sing paling harus dihormati, paling harus ditaati nek wong lanang sapa? Ibunya. Ibunya. Para ibu dan para bapak. Mane kanggone nggih wong lanang ridhollah fi ridhol waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Ridane Gusti Allah tergantung ridane wong tua loro. Bendune Gusti Allah tergantung bendune wong tua loro. Kapane wong wedok ridhollah fi ridhol zauji. Wa suhtullah fi suhti zauji. Ridhani Gusti Allah tergantung ridhani bojo lanang. Bendune Gusti Allah tergantung bendune bojo lanang. Para bapak dan para ibu. Niki jenenge bakti, iku lapangan kerja. Lapangan kerja sing jenenge hablum minan minannas. Iku PPN dhewe, PPN dhewe. Ora kok Gusti Allah kate ngepek ora. PPN dhewe. Para ibu lan para bapak kula aturaken nggih. Nggih sampean buka-buka dhewe mengkene. Kula waca basa rapi kedawan. Gusti Allah niku paring wahyu dateng Nabi Uzair. Bare wahyu datang Nabi Uzair. Lu Nabi Uzair, Nabi-Nabi Musa, Nabi kan pun Nabi sing dhisik yai. Syariate kan boten podo. Masalah syariat memang tidak sama. Tapi akhlakul karimah dan adab sopan santun sama. Podo. Boten-ten bedane. Nabi-nabi sing dhisik kanjeng Nabi Muhammad bab adab, bab akhlakul karimah padha. Sing boten padha niku syariate. Nggih. Syariate kanjeng Nabi menyempurnakan syariatnya nabi-nabi yang dulu. Gusti Allah paring wahyu dhateng Nabi Uzair. Ya kan tahlifa bi kadiban. Uzair ojo pisan-pisan awakmu sumpah nganggu jenengku sing goroh. Ojo gampang-gampang sumpah billahi, sumpah taullahi, sumpah wallahi tapi bohong. Ojo gampang-gampang. Dawe Gusti Allah sebab wong sing sumpah nganggu jenengku atik bohong. Itu tidak akan saya hormati besok dari kiamat. Dan tidak akan aku pandang sayang. Dan tidak akan aku puji. Iku dawe Gusti Allah. Ora bakal dihormati, ora bakal dipandang sayang, ora bakal dipuji mbek Gusti Allah. Ba iyyaka an ta'uqa walidaik. Hindari ojo pisan-pisan nglarakno atine ibu bapakmu. Sebabe wong sing larani atine ibu bapak iku banjur tak bendoni. Sapa-sapa wong sing tak bendoni iku mesti tak laknati. Sapa-sapa wong sing tak laknati sampai turun papat bakal terkena bahaya dari laknatku. Eling, arek-arek eling. Gampang-gampang wani mbek ibu wani mbek bapak ini sampai ngelarakno atine wong tuwa nggih dawuh Gusti Allah tak bendoni wong sing tak bendoni tak laknati wong sing tak laknati bakal berbahaya nggih laknatku iki sampai turun papat. Para bapak lan para ibu
sing rumangsa duwe salah wong tuwa cepet njaluk ngapura. Wong-wong durung ditinggal. Banjur dawuh Gusti Allah ning Nabi Uzair, "Matlub ridho walidaika, njaluk ridane ibu bapak." Njaluk ridane. "Paman ardo walidaihi fa ana ubariku fi." Mamat ubariku fi yang fa'uhu dhalik ila robbi ibanihi. Baru bapak, dawe kuisya Allah, jalu oridane wong tua. Wong-wong sing ridak no atini wong tua luru, tak paringi barokah. Sopo wong sing tak paringi barokah, iku bakal bermanfaat sampai turun papat. Ini baru bapak didelok, iki ben kawitane piye kok kaya ngene. Iki ben kok dadi apik-apik ku biyen bapak-bapake ya apa. Nggih. Mane dawuh Kanjeng Nabi. Nggih wonten kitab niki nggih wonten penjelasane. Wonten kitabe Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Maki niku nggih enten. Niku nggih mengutip dawuh Kanjeng Nabi, "Iyyakum wa hadaratud dimani. Iyyakum wa hadaratud dimani. Iyyakum kuwediya sira kabeh. Hindarilah, hindarilah wa hadaratud dimani ijon-ijone teletong." Apa artine ku ijon-ijone teletong? Apa mergo tetong ijo ngono apa? Ono pakaian iku pakaian ya apa iku warnane ijo tletong ngono lho. Ijone-ijone tletong ku Syed Muhammad Al-Maliki itu memberi penjelasan di padang pasir itu banyak tletong-tletong. Ya tletonge unta, kebanyakan kendaraan di sana kan unta. Nggih tetong-tetonge kambing sing dingon ning padang pasir nggih. Para bapak iku nek wis kena panas kuwajur. Banjur nek kena angin, angin sing muter-muter ngoten niku napa lesus napa nggih. Lesus. Niku terus nglumpuk, tetong-tetong ku nglumpuk. Nggih campur kali debu-debu. Mungkin nek kena udan niki tumbuh lah tumbuh-tumbuhan yang subur. Tumbuh-tumbuhan yang subur. Lah biasane lalu lintas tenggene padang pasir niku nggih unta. Unta niku para bapak istirahat niku sehari semalam sekali. Makan niku sehari sekali nggih sakak sehari semalam nggih sekali. Niku kan banget luwene. Nek petuk ijon-ijon kutus mangan nek mengandiwareki akhirnya kena penyakit. Maten penjelasannya. Itu adalah arti daripada lahir. Yang dimaksudkannya Nabi iku satu isyarah, iku plemeran. Plemeran artinya kapane golek bojo wedok kok jumbo pek ayune tok ae to. Aja wepe ayune tok wae. Kudu mbok deloki asal usule wong wedokku saka ngendi. Iku cari akar-akarnya. Cari akar-akarnya. Iku ben saka ngendi. Kemahipunan para bapak, suwalike nek golek bojo lanang ya aja ganteng tok ae. Masyaallah wis karon bapak-bapak kiai wong sing ahli ibadah. Sing padha apal Quran sampai anake ya apal Quran ya mung ireng ambek endek ngono tak golekne bojo wangil gak karuan. Golek bojo lanang aja gandenge tok, golek bojo wedok aja ayune tok. Nggih. Didelok asal usule ku saka ngendi? Kok jangan-jangan asal usule wong sing gawene wani mbek wong tuwa. Nggih. Ada Gusti Allah dawuh niku berbahaya sampai turun papat. Nek sampai wani ning wong tuwa. Nggih. Napa malih para bapak sakniki sing jenenge wong wis kumpul lanang wedok sik sakarepe dhewe.
Kadang-kadang kumpul di luar nikah. Sing ditulis kali BKKBN teng Jawa Pos akhir tahun 2008. Anak-anak remaja seusia SMP dan SMA iku diteliti dan ngaku sendiri. Iku ternyata sudah 64% kumpul laki perempuan di luar nikah. Masya Allah. Jadi remajaku jumlahi 1 sing suci karek 36. Sing 64 ini kumpul-kumpul. Lanang wedok di luar nikah. Nek wis ngono iku engko apa? Kadang-kadang ya diplotot jeneng ngabursi. Nek mboten ngoten krana bapake wedi isin, nggih, digolekno sapa wae sing gelem nikahi. Cek ora isin, nggih. Bareng ngoten para bapak kadang goleki wonge kudu bertanggung jawab akhir dinikahno. Ya bener nikahi sah, tapi anake anak nopo? Ternyata ku anake anak wedok, nggih. Anak wedok besok krono gengsi kapan dadi manten diwaleni bapake pada duduk bapak sah. Sah mboten nikahe. Dan ngono kan turun temurun. Turun temurun. Ini para bapak dawe kanya Nabi latang kihil mar'atali jamaliha. Aja rapi mung tok krono ayune tok. Anek tok iro. Ini gulaan bocah saiki yang ngono bantah anu yai, ini pertama ayu, nomor kali ibadai api, nomor tiku anu, ya api ngono iku aku ngono. Tapi wayu, tapi akhlak elek, welek akhlak api pilih di ayu. Ini pilih sing ayu akhlak api yai, hos, ora ditakok dong mau jawab. Nabi dawuh latang kihil mar'ata li jamaliha fa inna jamala qad yudghiha. Terkadang kecantikan wanita menjadikan lacut. Lacut para bapak sing seneng dodol hubungan sak karepe dhewe ku arek ayu. Sing arek eyek sapa sing gelem. Bisa kita lihat sekarang, nikah cerai. Kadang-kadang sebelum nikah hubungan gelap dulu. Adik senengane saniki wong asing, cek keturunane ganteng. Niki kathah nggih, indu-indu niku cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi delok asal usulnya bagaimana? Apa termasuk orang yang menyakitkan hati orang tua apa tidak? Dulu tuh sampai punya anak tuh dengan pakai nikah apa tidak? Mulanya Kanjeng Nabi sampai dawuh, iyakum takutlah wa hadrati diman ijoni-ijoni teletong. Para bapak, asal usule digenahno. Nomor loro Kanjeng Nabi dawuh, latangki khilmar ata lima liha. Fa'ina malaha qad yurdiha. Menik rabi wedo aja krono bondone tok. Krono bondone wedo kadang-kadang datik no asor. Undat-undat ini gitu. Cak, sama ini ben gue apa sih cak? Ya gue seneng kamu. Lesing terakhir, nggih. Garis bawahi Kanjeng Nabi wengkihil mar'ata lidiniha tadfar jamalaha wa malaha. Tapi nikah wong itu utamakno agamane. Ini agamane awamu oleh ayune ambek oleh badane. Apa nek pun duwe bojo Pak sembarang kan wong wedok ngliwet wong wedok gawe wedang wong wedok gawe iki wong wedok nukokno rokok wong wedok sembarang wong wedok ya masa duwite sampean wae. Tapi sing ngurusi kabeh wong wedok. Masya Allah. Gredin niku Pak sing gawe luset cepet niku sinten to Pak? Nun.
Sing mbah-mbah sapa ayo? Wong wedok maneh. Kulo sampean kabeh mangan ing ngono mungan, mangan mungan, sing mbah-mbah piring sapa? Wedok maneh. Oh, para bapak niku. Dadi nek kapane nikah niku penting no agama. Niku bakare oleh ayune ya oleh bandane. Mekko ayu ku ning ati, ayu ku ning nggone akhlak. Mas wonge gak pati api tapi akhlake bagus, masyaallah ayem wong lanang niku ayem. Ayu tapi cerewet, ngelok-ngelok no terus mbentaki wong lanang dijunda-junduk. Nopo saged atine tenang. Nalika ana mantenan ya dungokno sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana bisa nek junda-jundu ngono. Lho bapak, agamanya iku aja dipandeng pintere maca takrib. Agamanya aja dipandeng pintere apal alfiah. Aja dipandeng sarjana MAG. Napa SAG, napa M napa mbok gak paham aku. Sing dimaksud agamane ku ibadahe bagus, akhlake akhlak yang bagus. Ku jenenge agamane ku nomor si husnil ibadah, nomor loro akhlakul karimah. Iku sing dimaksud agamane. Masuk gak sarjana, masuk tamatan MI, masuk tamatan aliyah, tamatan sanawiyah, kok bagus ibadahe, bagus akhlake, yo iku. Masuk tamatan sarjana kok ora. Wong wedok kok betudut ae, betudut. Pada akhlak yang bagus ku jari ini ngendikane Hasan Basri, siji bastul wajihi, wajah praupane ajer, peduk sopo-sopo ajer, luweh-luweh berhadapan dengan suami. Kok kaduan ini semancep di sini kedunya tepi pini. Ajar bayi praupane nomor lo badul nada seneng weweh. Weweh apa-apa, duwe apa-apa seneng weweh. Nomor telu kaful ada, mencegah diri tidak menyakiti orang lain. Ini baik menyakiti dengan fisik atau dengan ucapan. Untuk menyakiti orang lain. Kusing dawuh Syekh Hasan Al-Basri, husnul khuluq bagusi budi pekerti iku satu bastul waji, nganggo tok praupane ajer. Wa badlun nada nguwehno paweweh. Wa kaful anda mencegah diri agar tidak menyakiti orang lain. Iku husnul khuluq. Jadi kapan sing dipilih niku ibadahe bagus, akhlaki bagus, ya iku. Semono go bojo lanang, kapan wis soleh bocah, bocah lanang siji, ibadahe kok bagus. Nomor loro akhlaki bagus, ya iku.

tua. Para ibu lan para bapak, nek kapane wong wedok wau dos pundi berperilaku bagus ya, hablum minanas pertama kepada semua suami. Para bapak, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol khamsatun wajabat lahumul jannah al-mar'atu salihatu al-muti'atu li zawjiha wal waladul muti'u li walidayhi wal mutawaffa fi tariqi makkata wa sahibul khuluqil hasani wa man adzana fi masjidin minal masajid imanan waqti saban dzakarahu Muhammad bin Musa ad-Dauli fi hadiqatil adhan. Kanjeng Nabi dawuh para bapak, para ibu, ana wong limo ditetepno masuk surga. Dene iku jenenge kalih bupati disurati. Loh. Kalih bupati disurati. Kowe gelem tak wae pom bensin. Gratis wonten. Hasile pek-peken dhewe. Niku barang napa? Barang golek duit. Saat ini golek surga. Golek surga. Kanjeng Nabi dawuh ana wong limo sing ditetepno masuk surga. Sapa iku? Nomor siji, wong wedok solihah yang mentaati suami. Penak kok bu golek swarga. Pokoke mesa-mesen ning bojo. Kapan kamare wis dikancing nang ndang max ini ndang dicopot. iku sholihah mutiah ning suami. Dawe Habib Abu Bakar memetok wis mecucu mur pepisan. Oh nang bingung liwat ndi. Dadi wis sholihah. Sholihah ku apa to? Blak-blek muni sholihah, sholihah. Atine sholihah iku wong wedok yang bisa memenuhi hak-e Gusti Allah, bisa memenuhi hak-e menungso. Ku jenenge sholihah. Nggih. Tupe salate mumpeng, tajute mumpeng, ambek sing lanang wani ambek tangga elek, duduk sholihah niku. Rumang sana cekelane Quran, niku solihah, ku dhisik. Di definisi solihah ku di arteni dhisik tulisan. Wong wedok sing solihah ku wong wedok sing bisa memenuhi hak-e Gusti Allah, bisa memenuhi hak-e masyarakat. Yu hak-e anak, yu hak-e dulur, yu hak-e tangga, luweh-luweh hak-e suami. Mau matule Siti Aisyah yang lebih berhak ya diperlakukan baik, dihormati siapa? Suaminya. Suami. Mula bapak sak teruse bal waladul muti uli walidaihi. Anak-anak santri iki rungokno, catetan. Wong sing ditetepna Allah besok masuk surgaku anak sing bukti wong tu, wong tuwa. Aja sering larakno atine wong tuwa. Dipondokno sering ilang. Mondok kok kan budal sekolah jere ilang, bapak I bingung goleki. Sepene katut ambek kanca. Ya Allah. Kepada teman taat, wong tua gak taat, iku nyusah no wong tua terus. Misalnya kisah no ambek wali murid estu, sakno ne dos pundi teko daftar, iku sing ditarik iwa.

wali murid dudu areke. Nggih mboten? Pendaftaran sekian. Uang makan sekian. Uang seragam sekian. Iku sing bayar areke to bapake? Masalah. Wene anake nakal, ngaji ora ngaji, jamaah gak jamaah, sekolah gak budal. Sing dipanggil sapa? Iku jeneng nglarakno atine wong tuwa. Ini ana pesen-pesen teng kitab niku, aja sampai misuwi wong tuwa. Dadi nglarakno ku mboten mesti secara langsung. Aja sok misuwi wong tuwa. Sing dinomar takon, ya napa ya Rasul misuwi wong tuwa iku? Nek ana wong misuwi bapake wong liya, apa trimo sing dipisuwi? No? Kula niku, kula nek misuwi bapak sampeyan, sampeyan trimo? Mboten trimo, sampeyan genti misuwi bapak kula, nggih niki jenenge misuwi bapake. Mboten langsung ngelok-ngelokno wong liya. Akhire bapake sing kene nggih. Ono pelem dipenek, ono jambu dipenek nggih tangga. Ana pitik dicekel, dibeleh, dimasak. Iku sapa sih? Anake Pak Pairan iku lho. Ngono. Mulane Pairane bisik ya ngono lho ngono. Iku jeneng misuwi bapake. Aman eling dalam kanya Nabi, man ta'adza bihi syaikhuhu ibtalahullahu bisalasi baliyatin. Barang siapa yang menjadikan sakit hati gurunya akan diuji tiga hal. Al-ula nasya mahafidok. Yang pertama, apa yang dihafali akan lupa. Wasaniatu kala lisanuh. Nomor dua, lesane bakal ketul. Lesanku nek ngomong sing domong ilmu, nek ilmu ne lali, lesane tumpul. Wasali satu, waftakoro fi akhiri umrihi, akhirnya besok di akhir hidup dadi wong sing fakir. Ku nek wani ngelarak nuatine guru, misuwi guru. Sampai mboten ngira misuwi kiai ku mboten ngira. Pamane kiai ini sini sapa? Pak Yahya. Kiai ini Gus Idris kiai ini. Misuwi Gus Idris iku piye? Misuwi Pak Yahya iku piye? Wawakmu duwe tingkah laku elek ning kampung. Wis turune turu kampung, gak turu pondok. Ning kampung ngerusui pisan ambek wong kampung. Akhirnya sing dilokno duduk sampeyan. Oh, pantes santrine Idris. Ayo, sing bisui sapa? Pantes santrine Pak Yahya. Iku jeneng misui kiyaine, misui gurune. Man ta'adza bihi syaikhu. Barang siapa yang membuat sakit hatinya guru. Unuku sing triti, dia ngenangen ngono, dia ngenangen. Aja nurusi nafsu, nuruti nafsu, kesenengan nafsu dituruti. Heis, nomor luruh, tetap no masuk surga. Nomor telu wal mutawaffa fi tariqi makata. Orang yang mati dalam perjalanan menuju Mekah. Orang yang mati dalam perjalanan menuju Mekah. Artinya untuk beribadah. Nopo ibadah umroh, nopo ibadah haji, nopo ibadah nopo teng Mekah ngriko, lah kok di perjalanan meninggal. Itu ditetapkan Allah masuk surga. Majur nomor 4, basahibul khuluqil hasani. Wong sing duweni akhlak yang bagus. Duweni akhlak sing bagus.
Wau para bapak kula aturaken tiga wau saking Syekh Hasan Al-Basri ajar praupane. Ya pertama ya mbek ibuke, mbek bapake ajar praupane. Ambek kerabate, mbek anak-anak yatim, ambek wong miskin, ambek tangga sing cedhek, ambek tangga sing adoh. Iku ajar praupane. Babadlunada lan suka weweh. Suka weweh ning wong tuane. Ben duwe lapang kerja sing berhasil, wong tuane diwehi. Nggih. Berhasil. Ya walaupun hasilnya gak sepira tapi bagi ana wong tuwa, bagi ana. Engko insyaallah berkembang usahamu. Nggih. Wong tuaku bagi ana. Lan dikandakno wengku nek sedekah ning gone wong miskin bukan famili. Di dunia akan diberi imbalan 10 kali. Nek sedekah wong miskin masih famili sendiri, di dunia akan diberi imbalan 70 kali. Sedekah untuk perjuangan agama, nggih. Niku akan diberi imbalan 700 kali. Sodako untuk tolabul ilmi. Napa sawak sampean gawe mesjite pondok, napa gawe gudhakane pondok, napa memberi beasiswa dumateng lare untuk tolabul ilmi, imbalannya 7000 kali. Nek kapane sodakone wong tuwa iku biwiri hisabin tanpa hitungan karena banyaknya. Kono saking akeh iku jenenge akhlakul karimah husnul khuluq tengene wong tuwa. Pur bapak wonten kitab An-Nawadir diterangaken. Nggih. Wonten kitab Mujibud dari Salam diterangaken. Teng Mujibud dari Salam niku sing dawuh niku nggih. Ibnu Tawus dari bapaknya, dari mbahnya. Mbahe cerita. Dateng kitab An-Nawadir karangane Syekh Syahbuddin Ahmad Syahbuddin bin Salama Al-Qayyubi dawe sing ceritaku Uwais Al-Yamani. Uwais Al-Yamani. Cerita ana wong lanang duwe anak papat. Insyaallah jangan seeling cerita kula niku. Nggih. Ana wong lanang duwe anak papat, ya mesti nyombek sing wedok, sing lanang tok ya ora iso. Sing citaku wong lanang. Mergo critane terus wong lanang iku sakit. Sakit, sakite nemen anak papat iku gantian ngeramuti, gantian biayai. Akhirnya kepegelen, terus musawarah anake papat. Musawarah dek, sing dadi moderator, niku sing barep. Piye saiki ngene wae, sing ngramuti bapakku salah siji. Yo ngramuti, yo mbiayai. Ngene bapak wis sedo, warisane ben dipek. Ambek sing ramuti, ambek sing biayai. Ya apa? Sing nomor loro setuju, Cak. Sing nomor telu setuju, Cak. Sing nomor papat gak setuju, Cak. Loh, karepmu piye? Nek pancen sampean gelem yo ramuten bapak, biyano bapak, tapi sampean gak oleh warisan. Jadi sing maris itu malah sing ora ngramuti. Sing ora biayani pendapat topoh. Akhirnya sing barep gak setuju, kedua gak setuju, ketiga gak setuju. Awakmu gelem nglakoni, gelem Cak. Wis bapak tak ramutane, bapak tak biayanane, besok kapan bapak kuwi sedo warisane pekne wong telu, aku gak jaluk. Ora bapak akhirnya pun diramuti kali adik sing ruju. Roto-roto ku ket biyen niku,
sing telaten ngopeni wong tuwane iku ku anake ruju sih. Iya apa ora? Anake sing barep wis mecethat kono omah dhewe ngono. Sing nomor loro ya ngono. Soale sing anak ruju kan ngopeni ibuke lah, peni bapake. Akhire anak sing ruju sing ngopeni ku mau. Yeah. Bareng suwe akhire sedo temenan. Badane diramuti, dimakamaken, isik bengi sik turu sepisan, bengi wis diparani wong. Nah, paranono kada wakanda panggunan mangkene. Ngepin tak contohno pomo tambak beras to ya kidul wetan kono ana pendeman. Pendemane ku duit emas dinar 100 dinar. Neng bedane dua kitab niku, kitab yang satu sing mujibu dari salam, wong bocah niki takon, niku barokah napa mboten Mbah? Takon ngono. Ora ngono. Tapi nek kitab setunggale niku ana wadir langsung iki jumlahe dhuwit sing dipendhem niku 100 dinar tapi gak barokah. Ngoten beda titik. Unine kitab pun beda titik. Walhasil musyawarah mbek bojone kon jupuk wae sing lanang gak ora barokah. Nggih. Para bapak lajeng terus nggih. Malam yang kedua ngipi maneh. Nek gak gelem ngono pojokan kono. Lor wetan. Iku ana 10 tapi yo gak barokah. Eh kondo sing wetu lu cak, wingi kon jupuk gak gelem sampean. Iki kari 10 gak barokah pisan. Mo, malam ketiga kono. Neng kono lor kulon. Jupun kono, ngrisak dinar tok tapi barokah. Wesuk dipendet Pak nggih. Teruse niku akhire ditukono iwak loro niku lho Pak nggih. Jebulen ten mutiarane. Masya Allah, wonten kitab sing sitok sing Darussalam ku mboten namung 5 kantong, Pak. Nggih. Nggih. Niku sampe emas niku sak nggih. Sak bobote birol nggih. Sing diangkut birol, birol ku keledai. Lah duit emas sing bobote diangkut birol niku njajale sepiro akeh. Masya Allah, mulane kula aturaken jenengan nek sedekah wong tuwa luweh-luweh di waktu sakit imbalannya bi ghairi hisab tanpa ada hitungan semonten katai. Nah para bapak tapi sawali nek sampai ngelarak no atine wong tuwo opane wong tuwo kok tega nyedakno naudzubillah. Para bapak enten seorang ulama niku cerita jenenge Atok bin Yasar. Atok bin Yasar niku cerita. Atok bin Yasar cerita enten sekelompok kaum. Sekelompok kaum niku melintasi padang pasir. Nggih. Piyambae badhe teng Mekah. Lewati padang pasir. Kono padang pasir niku jauh, Pak, nggih. Mboten kaya saniki, saniki wis wujud dalan sing penak aspal pun mboten roh padang pasir nek nuleh tok nggih. Roh padang pasir niku biyen memang berjalan melintasi padang pasir dangu nggih. Madinah teng Mekah, Mekah teng Madinah niku dangu nggih sampe berminggu-minggu. Niku dalu niku nggih masang terop masang kemah kangge istirahat. Lho kok mboten saged sare sekelompok kaum niku. Krungu swane khimarku bungok-bungok. Khimarku bungok-bungok berturut-turut terus eh bungok-bungok. Gak leren-leren. Akhire mboten saged tilem. Wah gak iso turu iki. Ayo saiki diparani swarane khimarku neng ndi? Khimarku bungok-bungok.
Mbo yo nek jaran yo beker, ya, mengingeh. Lah nek asu yo juguk.